0: kampus, mahasiswa dapat memanfaatkan graduate pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
1: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
0: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
4: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
3: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
5: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir 2 kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
3: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
7: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan, mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ikat ini ke pasar global.
6: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerjasama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri Yusna Kurota Ayuni yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
8: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat luas. Per hari kita bisa 50 potong.
6: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
2: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
9: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
10: Awali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Tua komunitas 5 gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki pesta perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas 5 gunung.
9: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
10: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival 5 Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival 5 Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
11: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya, seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
10: Festival 5 Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival 5 Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
12: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
13: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
12: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.

0: karena saya kok meyakini kan nanti Inggris yang menang, Mbak.
1: Gitu ya.
0: Spanyol, Paris, Prancis.
1: Okay.
0: Paling Spanyol yang akan mendominasi, Mbak. Karena itu penyerangnya itu, Mbak.
1: Oke, baik. Berarti menjagokan Inggris nanti ya. Oke, terima kasih Pak Rodi di Jakarta. Saya sapa Pak Arok di Denpasar. Selamat siang.
2: Selamat siang, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Arok, silakan.
2: Woi, bravo buat Argentina ya.
1: Ya, 3-1 atas Swiss.
2: Ya, itu nanti ketemu Inggris.
1: Betul.
2: Saya prediksi Argentina ketemu Prancis lagi seperti 2022 ya.
1: Gitu ya, harapannya bertemu lagi ya, sehingga akan lebih seru di Argentina dengan Prancis. Oke, baik, terima kasih Pak Arok di Denpasar. Nah, Bung Esu, bagaimana nantinya Argentina yang akan bertemu dengan Inggris ya di laga berikutnya? Kalau

bagus, bermain lawan Norwegia, ketinggalan dulu, melakukan comeback dengan skor 2-1. Dan menurut saya mungkin secara kualitas, kalau di kita bicara hasil kualifikasi, Swiss dengan Norwegia memang sedikit berbeda, karena Norwegia adalah salah satu tim fenomenal di kualifikasi Eropa. Tapi balik lagi, ini sudah masuk turnamen, ini sudah masuk fase-fase yang sangat melelahkan gitu ya. Ini tinggal semifinal

0: sejauh ini Inggris melaju dengan bagus dan trennya cukup baik.
1: Baik, kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya laga antara Argentina melawan Inggris di laga berikutnya dan juga pertandingan antara di perempat final ya, Bung Estu ya.
0: Semifinal.
1: Semifinal, mohon maaf, semifinal. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly. It's 2-1 England. Bellingham's
1: again. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölder menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
4: Nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölder. Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
3: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealand!
4: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol. Satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966,

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika Alex.

0: sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jorge Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Oh, untuk generasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejokop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pro.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
3: Selain ada Puslatkap, nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Tadi sudah kami hadirkan ya pertandingan untuk Anda Piala Dunia 2026. Siapa jagoan Anda? Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut pendengar ya, saatnya kami hadirkan informasi juga untuk Anda. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran dispensasi bagi ASN untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan, ada Tika Budiman. Tika, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Ima. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru besok, di mana kebijakan ini dilakukan agar para ayah terutama dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah besok. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan bahwa langkah ini merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar antar anak di hari pertama sekolah. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momentum penting yang berkesan bagi para anak-anak. Kebijakan tersebut tertuang pada surat edaran gubernur tentang gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Melalui aturan ini, pemerintah mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan juga pendidikan anak. Menurut Sumarno, kesejahteraan aparatur sipil negara ini tidak hanya diukur dari gaji maupun tunjangan yang diterima, kesempatan untuk mendampingi keluarga termasuk mengantarkan anak ke sekolah juga ini merupakan bagian penting dari kesejahteraan yang dapat diterima para ASN. Ia menilai hari pertama sekolah ini merupakan momentum yang tidak dapat terulang dan memiliki nilai emosional yang tinggi bagi anak maupun orang tua. Oleh karenanya ayah ini diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mempererat hubungan terhadap para anak-anaknya. Adapun disebutkan terkait dengan kegiatan kedinasan, ini akan dilakukan dispensasi, bahkan pelaksanaan apel ini dapat dimundurkan setelah para pegawai menyelesaikan kewajiban mendampingi anak mereka untuk berangkat ke sekolah. Lebih lanjut ke depannya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini tetap berharap ada keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak semakin meningkat, terutama di wilayah Jawa Tengah. Kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah ini nanti diharapkan mampu memberikan rasa percaya diri dan kenyamanan anak saat memulai tahun ajaran baru. Demikian Ima, informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Tika atas informasinya. Tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas ya. Kami nantikan juga untuk update informasi berikutnya. Demikian pendengar, sudah kami hadirkan bersama dengan reporter kami di lapangan, ada Tika Budiman, menyampaikan mengenai pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran dispensasi bagi ASN untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah, pendengar. Informasi lainnya, apalagi seputar sepak bola setelah ini, pendengar ya. Gimana tadi perasaan Anda setelah menonton Norwegia dan juga Inggris dan pertandingan Argentina versus Swiss, pendengar? Siapakah, apakah yang menang?

Makanan khas Hari Raya Idul Fitri yang tersedia di setiap meja makan keluarga. Namun tahukah Anda kenapa ketupat harus dianyam? Anyaman yang rumit mencerminkan kehidupan manusia yang penuh dengan kesalahan dan ujian. Setelah ketupat dilepas, bagian dalamnya yang putih melambangkan hati yang suci usai melewati proses pembersihan. Terutama setelah Ramadan, ketupat yang biasanya kita temui memiliki empat sisi yang diartikan sebagai empat arah atau empat unsur kehidupan, yaitu tanah, air, api, dan udara.

Semarang. Sudah banyak sekali yang kami hadirkan untuk Anda di Semarang pagi hari ini. Saya sudah menemani Anda tidak terasa ya, sudah dari petang tadi sampai dengan sekarang. Kalau orang Semarang bilangnya padang jemblang ya pendengar. Nah, untuk Semarang pagi ini dan Semarang siang ini, saya sudah menemani Anda walaupun cuma sedikit ya ngobrolnya ya, tapi tadi sudah kami hadirkan beberapa pertandingan, dua pertandingan yang sudah kita dengarkan bareng ya, atau debar begitu istilahnya. Ada Norwegia versus Inggris dan juga Argentina versus Swiss sudah kami hadirkan untuk Anda. Bagaimana, apakah ada salah satu di antaranya yang merupakan tim favorit Anda? Sampaikan juga dukungan Anda pendengar ya, bersama dengan kami di 0248316686 atau juga di WA kami di 0816666886. Sampai di sini saya menemani Anda pendengar ya. Setelah ini tentu saja akan diteruskan oleh penyiar-penyiar favorit di Pro 1 RRI Semarang. Setelah ini ada Agil yang akan menemani aktivitas Anda, melanjutkan estafet dari saya ya. Jadi jangan khawatir, walaupun saya sudah pamit, tapi akan ketemu esok hari, dan Pro 1 RRI Semarang masih akan terus menemani Anda. Dan setelah ini pendengar ya, sebagai akhir atau penutup jumpa kita, akan kami hadirkan juga untuk Anda karena sudah waktunya azan zuhur pendengar ya, nanti pukul 11:47 tepat kami hadirkan untuk Anda pendengar. Jadi bagi Anda yang akan melaksanakan ibadah salat zuhur, silakan untuk bersiap-siap sambil menemani Anda bersiap-siap. Kami hadirkan satu buah lagu Komarun untuk Anda.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tech Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang, karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara ASN yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan agar para ayah ini dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan langkah ini merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momen penting yang berkesan bagi anaknya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar terus menggeliatkan kunjungan ke desa wisata. Pasalnya, potensi unggulan daerah desa wisata di Kota Semarang dapat menarik minat wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Salah satu upayanya dengan menggelar Festival Desa Wisata Deswita Fest 2026 di Bumi Perkemahan Herda Walika Jatirejo Gunung Pati Sabtu 11 Juli 2026. Deswita ini untuk menunjukkan ragam budaya dan kesenian yang dimiliki desa wisata.
1: Info Pro 1.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Mm-hmm. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

0: Apa kabar Anda pendengar? Selamat siang ya. Saya ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Pendengar, saya Agil siap melanjutkan Semarang siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk edisi hari Minggu ini ya, 12 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar? Saya harap juga masih sehat-sehat terus ya, bahagia, dan mungkin orang tua juga sedang disibukkan dengan esok pagi ya, karena putra-putrinya sudah kembali ke sekolah pendengar. Jadi silakan bisa dipersiapkan sebaik mungkin untuk hari Minggu ini ya. Sambil mendengarkan Pro 1, tentu informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar. Dan saya akan awali ya dengan informasi bersama Babin Kamtibmas pendengar ini dari Desa Jurang Jero pendengar ya, dari Polsek Bogorjo, Polres Blora. Di ujung telepon ada Bribka Bambang Yudi Bambang P pendengar, yang akan memberikan informasi ini terkait dengan letak geografis dan juga pekerjaan masyarakat di wilayah binaan pendengar. Pak Yudi, selamat siang.
1: Siang.
0: Baik Pak Yudi, untuk informasi yang akan disampaikan ini, letak geografis wilayah binaan dan juga pekerjaan masyarakat di sekitar ini, apa yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1, silakan.
1: Untuk letak geografis untuk khususnya Desa Jurang Jero, Kecamatan Bogorjo, itu sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Kajar. Itu maksudnya sudah Kabupaten Rembang. Dan selatan berbatasan dengan Desa Karang, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Soko, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Sebelah timur, Desa Ngelengker, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora. Dan untuk ketinggian khususnya Desa Jurang Jero itu berada di 300 meter di atas permukaan laut. Dan untuk kegiatan penduduknya sehari-hari itu adalah bertani, disusul dengan perantau yang bekerja sebagai buruh maupun proyek bangunan. Dan jumlah penduduk Desa Jurang Jero itu kurang lebih 3.000 gitu.
0: Oke, baik. Nah ini terkait dengan Kamtibmas mungkin, kalau di wilayah binaan akhir-akhir ini Pak Babin Sambang, apakah ada permasalahan mungkin yang harus diselesaikan atau masih nihil permasalahan atau seperti apa ini kondisinya Pak Yudi?
1: Kalau untuk permasalahan di Desa Jurang Jero itu nihil permasalahan Mas, itu karena itu kan mayoritas petani, petani jagung itu Mas.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terkait dengan jagung sendiri, ini musim kemarau tidak ada hambatan dari petani atau seperti apa ini nantinya Pak?
1: Oh, musim kemarau ini sudah tidak ada tanam jagung lagi Mas.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan di sana kan air juga susah gitu kalau kemarau itu Mas.
0: Sampai membutuhkan dropping air bersih mungkin lewat BPBD atau biasanya tidak membutuhkan bantuan atau seperti apa ini Pak?
1: Biasanya ada bantuan itu dari BPBD itu. Okay. Kalau kemarau-nya panjang, yang terlalu panjang itu Mas.
0: Tapi sejauh ini masih terpantau aman ya, belum ada yang
1: masih
0: membutuhkan ya.
1: Oh,
0: oke, okay. Baik. Yeah. Terakhir Pak Yudi, mungkin ada himbauan Kamtibmas juga yang bisa dibagikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di Desa Binaan ini, silakan.
1: Ya, untuk himbauan Kamtibmas saya mengimbau itu supaya menjaga keamanan, ketertiban guna terciptanya situasi aman Kamtibmas gitu Mas.
0: Baik, Pak Yudi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Yudi.
1: Siang, Mas.
0: Ya, demikian tadi pendengar untuk live report ya bersama Babin Kamtibmas dari Desa Jurang Jero ya, Polsek Bogorjo, pendengar Polres Blora, Bribka Yudi Babang P yang sedang bertugas untuk siang hari ini.

0: konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
1: Betul.
0: Atau sekolah hebat dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
1: Iya.
0: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
1: Betul.
0: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

Di tengah kondisi global yang seperti saat ini, pendengar, dan kebutuhan AI ya semakin kesini, semakin apa ya, bahasa Jawanya ngeriwehi atau membuat komponen-komponen barang elektronik itu semuanya larinya ke AI, pendengar, dan bahan-bahan untuk membuat handphone itu semuanya menjadi langka. Alhasil harga ponsel pintar atau HP, pendengar, ini terus merangkak naik ya, membuat penggunanya ini tentu memilih mempertahankan perangkat lama alih-alih membeli unit yang baru ya. Konsekuensinya apa, pendengar? Jadi ya kita harus siap dengan menjaga kesehatan baterai agar ponsel itu

tetap nyaman dipakai dalam jangka yang panjang, pendengar. Kita coba cek ya bagaimana sebenarnya agar HP ini baterainya tidak cepat rusak, pendengar. Tentu kita harus menjaganya ya. Yang pertama itu Anda harus memperhatikan charger resmi atau menggunakan charger resmi, pendengar. Google dan Apple ini ternyata memiliki panduan yang sama, pendengar, dan merekomendasikan pengguna Android ya memakai adaptor daya bawaan ponsel. Charger atau adaptor lain itu bisa berpotensi mengisi daya secara lambat, gagal mengisi sama sekali, atau bahkan merusak ponsel dan baterai ya. Apple juga sama, pendengar. Terus hindari suhu ekstrim, jadi panas berlebih ini adalah musuh utama baterai litium, pendengar. Google mengingatkan agar ponsel tidak dibiarkan dalam kondisi yang memicu overheat, terutama saat baterai dalam keadaan penuh, karena baterai akan terkuras lebih cepat, pendengar, meski ponsel tidak digunakan ya. Sedangkan di sisi Apple, ini lebih spesifik terkait dengan suhu, pendengar. Rentang suhu ideal itu 16-22 derajat Celcius ya. Perusahaan menyebut suhu ambient di atas 35 derajat itu dapat merusak kapasitas baterai secara permanen, pendengar. Selanjutnya, jangan selalu isi daya sampai penuh, pendengar. Jadi Google menyebut pengguna tidak perlu melatih kapasitas baterai dengan rutin mengisi dari 0 sampai penuh ya. Sebagai gantinya, disarankan sesekali menguras baterai hingga di bawah 10%, lalu mengisi penuh semalam, pendengar. Untuk pemakaian harian, Google menganjurkan mencabut charger begitu baterai mencapai 80-90%. Ini untuk apa? Jadi mengurangi tekanan pada sel baterai, pendengar, sehingga menghindari pengurasan daya hingga 0%. Level baterai ideal itu disarankan 20-80%, pendengar. Sedangkan untuk iPhone ya, Android juga sama, sebenarnya memiliki smart charging yang mempelajari pola penggunaan harian pengguna, pendengar. Jadi ponsel itu akan secara otomatis menunda pengisian ke 100% hingga mendekati waktu perangkat biasa dipakai ya. Terus yang terakhir adalah lepas casing saat mengisi daya. Ini untuk apa, pendengar? Jadi sejumlah jenis casing ya itu dapat memicu panas berlebih saat proses pengisian daya berlangsung, yang pada akhirnya itu dapat berdampak pada kapasitas baterai ya. Jadi jika ponsel terasa panas saat di charge, casing disarankan dilepas terlebih dahulu. Nah itu dia, mengingat HP lah harganya mahal semua, pendengar. Jadi silakan bisa dijaga kepunyaannya sekarang ya kan, di maintenance dengan baik sampai nanti semisal 3 atau 5 tahun ke depan lah harga sudah kembali normal. Nah itu baru bisa mempertimbangkan untuk membeli unit yang baru, pendengar.

0: Anda masuk ke babak final. Dengarkan baik-baik. Aku bisa melihat bangunan kelenteng yang megah.
1: Pasti di Cina.
0: Aku juga bisa melihat bangunan arsitektur gaya kolonial dan Eropa.
1: Loh, apa jangan-jangan di Belanda ya?
0: Aku juga bisa melihat bangunan dengan pintu yang banyak sekali.
1: Apa jangan-jangan pintu Doraemon?
0: Dan aku sekilas bisa melihat Grand Canyon.
1: Loh, apa Doraemon cabang Amerika?
0: Pertanyaannya, di manakah aku?
1: Wah, kok campur-campur gini sih tempatnya? Aduh, di mana ya?
0: Waktu habis, Anda kalah. Jawabannya adalah Semarang. Ya, Lawang Sewu, Kota Lama, Sampokong, Tugu Muda, Masjid Agung Jawa Tengah, Gereja Belenduk, dan masih banyak bangunan ikonik lainnya yang semuanya ada di Semarang. Tunggu apa lagi? Yuk, wisata ke Semarang!

dunia komedian ya. Ini termasuk salah satu apa ya, aktris yang dulu saya idam-idamkan, pendengar ya. Kalau semisal Anda juga masih ngeh ketika siang hari di televisi ya, ada series Abdel dan Temon, pendengar. Tapi memang pagi tadi ada kabar yang kurang mengenakan, di mana komedian sekaligus aktor Simpson Rara Meha Ngadang, pendengar, atau yang dikenal dengan nama Temon, meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kabar duka tersebut telah dikonfirmasi oleh asisten Temon, Febri, pendengar, meski penyebabnya ini belum dipastikan pihak keluarga ya. Informasi mengenai meninggalnya Temon lebih dulu beredar melalui pesan singkat yang diterima sejumlah awak media. Dalam pesan itu disebutkan Temon menghembuskan napas terakhir pada pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Febri menyampaikan sang komedian memang meninggal dunia pagi hari, namun ia belum dapat memastikan penyebab pasti wafatnya Temon. Diketahui Temon memiliki riwayat penyakit darah tinggi, pendengar. Kabar terbaru jenazahnya sudah dibawa dari rumah sakit ke rumah duka di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan untuk disemayamkan sebelum prosesi selanjutnya dilakukan oleh pihak keluarga. Tadi saya juga sudah cek di Instagram kerabat seperjuangannya Abdel, pendengar, yang juga sudah memposting ya berita duka ini kepada masyarakat yang ada di sosial media. Tentu ini menjadi kabar duka, pendengar, dan kita harapkan semua apa yang sudah dilakukan kepada masyarakat Indonesia, tawa yang sudah diberikan ini bisa diterima, dan juga amalan ibadahnya diterima oleh sang pencipta ya, dan semoga keluarga diberi ketabahan untuk kabar duka ini. Oke, kami lanjutkan, pendengar. Semarang siang ini, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Contoh dinas-dinas nggak boleh terganggu.
3: Ada di Kota Pekalongan. Tentu harapannya event ini ke depan bisa terus menjadi event nasional.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Mendengar Gubernur Jateng memastikan pelayanan publik di Pemkab Sukoharjo tetap optimal pasca penetapan tersangka korupsi bupatinya. Sebanyak 76 pelaku UMKM di Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan mengikuti Festival Bubur Suro ke-7. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Eti Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI. Berikut laporan selengkapnya.
2: Sukoharjo harus kita jalankan, oke? Nanti akan kita tunjuk PLT.
4: Kedua pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Eti Suryani telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan roda pemerintahan tidak boleh terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Lutfi mengatakan hingga saat ini belum menunjuk pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mencermati perkembangan proses hukum sebelum mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski belum ada penunjukan pelaksana tugas, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantau situasi di Sukoharjo. Langkah antisipasi juga disiapkan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa hambatan. Lutfi menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu, stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik harus terus dijaga.
2: Dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Contoh dinas-dinas nggak boleh terganggu. Karena apa? Pelayanan pemerintahan tidak boleh terganggu. Siapapun pimpinannya yang terkena masalah, ya kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo harus kita jalankan, oke? Nanti akan kita tunjuk PLT kalau.
4: Adapun pada penindakan OTT sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto telah menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai cukup sering menjadi alasan perlunya penguatan langkah preventif ke depannya. Sinergi antara penegakan hukum dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menekan potensi korupsi.
5: Mengingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Sebagaimana ketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, sehingga dengan melakukan upaya penindakan terus menerus kita lakukan sinergitas antara jagung yang ada di daerah.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Sukoharjo. Penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga berintegritas. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 76 pelaku UMKM di Kelurahan Krapia, Kota Pekalongan mengikuti Festival Bubur Suro ke-7. Festival ini juga diharapkan menjadi panggung penguatan ekonomi syariah bagi warga. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kegiatan bertajuk Syafaat Festival Bubur Suro 2026 Kota Pekalongan resmi dibuka Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab di lapangan Krapia Jumat kemarin. Kolaborasi ini melibatkan kantor perwakilan Bank Indonesia Tegal, masyarakat ekonomi syariah, Kota Pekalongan, pemerintah Kota Pekalongan, dan panitia Festival Bubur Suro. Sebanyak 76 stand UMKM menjadi daya tarik utama festival. Dari jumlah tersebut, 50 stand merupakan UMKM binaan Bank Indonesia Tegal, sementara sisanya diisi pelaku usaha lokal dari Klaten dan sekitarnya. Alkis Diab menilai sinergi dengan Bank Indonesia dan MES membuat Festival Bubur Suro memiliki dimensi yang jauh lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut Balkis, Festival Bubur Suro memiliki potensi besar menjadi agenda budaya berskala nasional.
3: Acara festival lebih meriah karena berkolaborasi dengan BI Tegal serta masyarakat ekonomi syariah yang ada di Kota Pekalongan. Tentu harapannya event ini ke depan bisa terus menjadi event nasional.
6: Lama ini Krapyak dikenal lewat tradisi lopes raksasa dan sentra tenun. Sementara Festival Bubur Suro dinilai mampu menjadi identitas budaya baru yang sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Seno Indarso, mengatakan kolaborasi syafaat dan Festival Bubur Suro merupakan langkah strategis memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
7: Acara syariah, ekonomi syariah Tegal dan juga Bubur Suro ini dapat bersinergi. Memang ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan ekosistem syariah, ekonomi syariah, dan juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembelanjaan UKM.
6: Sekaligus destinasi wisata ramah muslim dengan penguatan fasilitas ibadah, kuliner halal, musola, dan sarana pendukung wisata lainnya. Bank Indonesia juga mendorong Pekalongan menjadi kota wakaf. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Utin Dati melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Negeri Pati menggelar sidang keliling perdana di Desa Bendar untuk permohonan penggantian nama anak. Warga tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota demi mengurus dokumen kependudukan mereka.
8: Pengadilan Negeri Pati berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten Pati menggelar sidang keliling di Desa Bendar, Kecamatan Juwana. Warga bisa langsung mengurus penetapan penggantian nama anak tanpa harus datang ke Kota Pati. Norvianti Cayaningsih, warga yang mengajukan permohonan pergantian nama anaknya, mengaku senang dengan adanya layanan sidang keliling tersebut.
9: Ya Alhamdulillah, saya malah lebih senang, soalnya saya nggak jauh-jauh dari desa ke Pati, juga nggak mengerjakan pekerjaan saya di rumah, soalnya saya ibu rumah tangga. Ya senang, Alhamdulillah nggak usah ngurus di Pati lagi, misalnya langsung di desanya sendiri, di Desa Benda, di balai desanya sendiri, langsung jadi semua.
8: Hakim Pengadilan Negeri Pati Wira Indra Bangsa menjelaskan sidang keliling ini baru difasilitasi untuk permohonan penggantian nama anak. Ia menyebut layanan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pengadilan.
10: Permohonan bisa difasilitasi untuk sidang keliling. Hanya untuk pergantian, saat ini baru pergantian nama anak dan memang pembuktiannya relatif mudah dan tidak sulit, dan untuk yang lain-lain semuanya masih dilaksanakan di pengadilan.
8: Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Pati Ida Istiani menyampaikan kolaborasi ini bertujuan mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat desa. Ia merinci tiga dokumen yang langsung diterbitkan bagi warga peserta sidang keliling tersebut.
11: Dari capil yang dikeluarkan adalah satu KK sesuai dengan hasil penetapan pengadilan pada hari ini. Yang kedua adalah akte kelahiran dan yang ketiga adalah KIA, Kartu Identitas Anak. Jadi kami berharap program ini akan terus berjalan.
8: Disdukcapil Pati berharap sidang keliling ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Layanan ini dinilai membantu masyarakat luas dalam mengurus administrasi kependudukan tanpa hambatan jarak dan waktu. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Semarang USM menerjunkan ratusan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata KKN, Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat di Semarang Utara. Berikut laporan selengkapnya.
12: Tugas mahasiswa adalah memberikan pembelajaran ataupun pemberdayaan kepada masyarakat.
13: Universitas Semarang atau USM menerjunkan ratusan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM ke-28. Tahun ini sebanyak 246 mahasiswa menjalankan pengabdian pada 9 kelurahan di Kecamatan Semarang Utara. Wakil Rektor 2 USM, Dr. Abdul Karim mengungkapkan melalui konsep pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia juga berpesan agar mahasiswa menjaga nama baik kampus dan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.
12: Itu peran nanti tugas mahasiswa adalah memberikan pembelajaran ataupun pemberdayaan kepada masyarakat. Ke depan semoga kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut dan memberi kontribusi yang real sesuai dengan konsep di Kemendikti Saintek bahwa kampus berdampak. Artinya UASM mencoba ikut andil di dalam proses penyelesaian permasalahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, juga memberikan kontribusi real terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara ini.
13: Sementara itu, Camat Semarang Utara, Siwi Wahyuningsih, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan KKN mahasiswa UASM di wilayahnya. Menurutnya, seluruh program kerja telah disusun bersama pemerintah kecamatan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
14: KKN di wilayah Semarang Utara, ada 9 kelurahan yang nantinya akan diintervensi oleh adik-adik KKN ini. Harapannya, yang pertama, ilmu yang didapat oleh adik-adik mahasiswa UASM ini bisa diimplementasikan di wilayah kami. Selanjutnya, semua program kerja yang sudah disusun bersama-sama dengan kami nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Warga masyarakat kami semuanya sudah kami sosialisasikan terkait dengan penerjunan ini.
13: Lebih lanjut, Siwi berharap ilmu yang didapat oleh mahasiswa di kampus UASM dapat diimplementasikan di wilayahnya. Program kerja KKN juga diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat nyata bagi warga Semarang Utara. Bowi Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, momentum libur sekolah menjadikan bazar buku internasional Big Bad Wolf BBW di Queen City Mall Semarang ramai diserbu pengunjung layaknya spot wisata literasi. Berikut laporan selengkapnya.
15: Betul, saya kaget mulai dari jam 8 udah ngantri, udah mulai kayak acara konser.
4: Pendengar, libur sekolah dimanfaatkan banyak keluarga di Semarang untuk berburu buku di bazar buku internasional Big Bad Wolf BBW 2026. Sejak hari pertama pembukaan hingga minggu ini di Queen City Mall Semarang, ribuan pengunjung memadati lokasi. Bahkan saat pembukaan, antusiasme masyarakat terlihat dari antrian panjang yang sudah mengular sebelum pintu acara dibuka. Sejumlah pengunjung bahkan datang sejak pagi untuk mendapatkan koleksi buku incaran dengan harga yang terjangkau. Pantauan RRI menunjukkan banyak pengunjung membawa troli berisi puluhan buku dari berbagai kategori. Country Director Big Bad Wolf Indonesia, Matius Wandi Budianto, mengaku terkejut dengan tingginya minat masyarakat. Menurutnya, antrian yang sudah terbentuk sejak pukul 8 pagi menyerupai antrian pengunjung konser musik. Ia menilai tingginya kunjungan tidak lepas dari kerinduan warga terhadap kehadiran BBW yang terakhir digelar di Semarang pada tahun 2023. Momentum libur sekolah juga membuat banyak keluarga memilih bazar buku sebagai destinasi wisata edukatif bersama anak-anak.
15: Kita bekerja sama lebih dari 20-30 penerbit lokal. Nah, itu semua digabung dalam grupnya Agromedia. Jadi kita kebetulan dibantu oleh kolaborator kita, kebetulan di Semarang ini oleh Agromedia. Banyak banget sih bukunya, dari fiksi dan non-fiksi juga semua ada. Jadi termasuk buku-buku pelajaran sekolah juga. Waduh, kalau kita target pengunjung, saya sih pengennya kalau bisa seluruh warga Semarang, 50% deh dari seluruh warga Semarang datang gitu ke sini. Apalagi lagi musim libur sekolah gitu kan. Ya nikmatilah wisata literasi ini sekalian gitu terkait.
4: Sementara itu, GM Mall Property Queen City Mall, Ribudi Suharyono, mengatakan dianya menyiapkan lokasi yang lebih nyaman dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya pada tahun 2023. Area pameran dipilih untuk memberikan keluasaan bagi pengunjung saat menjelajahi jutaan koleksi buku yang tersedia. Ia juga mengakui bahwa jumlah pengunjung pada hari pertama lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Menurutnya, kombinasi libur sekolah dan daya tarik BBW menjadi faktor yang mendorong tingginya kunjungan masyarakat.
16: Tadi sejak pagi makanya saya kaget, ternyata lebih tinggi lagi saat ini. Ya mungkin tadi oke, karena mungkin liburan sekolah dan sebagainya yang akan menambah kunjungan banyak orang yang ke sini itu. Oke.
4: Selain menjadi magnet wisata literasi, kehadiran BBW diharapkan turut meningkatkan kunjungan dari berbagai tenan di Queen City Mall. Pengunjung yang datang berburu buku berpotensi melanjutkan aktivitas berbelanja dan menikmati fasilitas lain yang tersedia di pusat perbelanjaan tersebut. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
0: Sebanyak 169 peserta mengikuti seleksi pemain ASKA Persik Kendal untuk kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi tahap pertama ini digelar di Stadion Utama Kendal pada Sabtu 11 Juli kemarin.
17: Seleksi untuk persiapan Piala Suratin U17 untuk Persik.
18: Sebanyak 169 peserta mengikuti seleksi pemain ASKA Persik Kendal untuk kompetisi Piala Suratin U17 tahun 2026. Seleksi tahap pertama ini digelar di Stadion Utama Kendal pada Sabtu 11 Juli kemarin. Manajer tim Persik Kendal U17 untuk laga pada Piala Suratin U17 tahun 2026, Budi Ristanto mengatakan, pada seleksi tahap pertama ini, tiap akademi dan SSB maksimal mengirimkan 5 peserta. Pada seleksi tahap pertama diambil 47 peserta terbaik. Nantinya akan diambil satu tim sebanyak 22 sampai 24 pemain yang akan ikut kompetisi Piala Suratin 3 Jawa Tengah pada Agustus mendatang.
17: Maksimal satu SSB atau akademi 5 orang. Total 169 ya, bervariasi sih, ada yang ngirim 5, ada yang ngirim kurang dari 5.
18: Pelatih tim Persik Kendal untuk Piala Suratin Heri Prasetyo mengatakan seleksi tahap selanjutnya yang diikuti 47 peserta terbaik akan dilakukan melalui permainan di lapangan. Tiap permainan di lapangan yang dilakukan seminggu 3 kali akan dilakukan evaluasi untuk menentukan pemain terpilih yang akan maju ke kompetisi Piala Suratin 3 Jawa Tengah.
19: Untuk seleksi yang sekarang keterima dalam 47, nanti kita seleksinya adalah berjalan. Berjalan itu nanti kita tetap pantau scouting terus setiap untuk sekali pertandingan kita ada evaluasi, evaluasi dan evaluasi tersebut.
18: Salah satu peserta yang terpilih pada seleksi tahap pertama adalah Muhammad Alfar, peserta dari klub Pusaka Satria Boja. Ia pun berharap bisa lolos masuk tim Piala Suratin Persik Kendal.
20: Persiapannya latihan tetap konsisten dan berdoa.
18: Berdasarkan catatan, Persik Kendal U17 belum pernah meraih gelar juara Piala Suratin tingkat nasional. Prestasi tertinggi di tingkat regional Jawa Tengah hanya menembus babak 8 besar pada tahun 2022 lalu. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat siang mendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil, pendengar yang temani Anda untuk siang hari ini dalam segmen 100% Indonesia. Sampai jam 3 sore nanti, pendengar, saya buka kesempatan untuk Anda request lagu ya. Boleh, salam-salam juga saya beri kesempatan pendengar lagunya Indonesia terbaik tahun 90-an sampai yang terkini, coba nanti kasih tahu playlist favorit Anda ya. Sambil saya akan ajak Anda membahas satu topik yang harusnya semua orang sedang relate pendengar, apalagi bagi Anda orang tua yang besok putra-putrinya sudah kembali ke sekolah ya. Ini ada kabar menarik karena di Jawa Tengah pendengar, hari pertama masuk sekolah ya, ayah ASN itu diberi kelonggaran untuk mengantarkan anaknya, pendengar. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara ASN yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru ya, 2026-2027, pendengar. Jadi kebijakan ini dilakukan agar para ayah itu dapat mendampingi dan mengantar anak mereka ke sekolah pada Senin 13 Juli 2026 besok, pendengar. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan langkah ini merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah ya. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momen penting yang berkesan bagi anak. Menurut Sumarno juga ditambahkan, kesejahteraan aparatur sipil negara tidak hanya diukur dari gaji maupun tunjangan yang diterima. Tapi kesempatan seperti ini peringgar mendampingi keluarganya ya, termasuk mengantar anak ke sekolah juga menjadi bagian penting dari kesejahteraan pegawai. Itu mungkin bisa dibilang salah satu manfaatnya juga ya pendengar. Tapi bagaimana ini? Silahkan saya tunggu komentar Anda pendengar, di mana Jawa Tengah ini memberikan kelonggaran kepada ayah yang ASN untuk mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah besok ya. Silahkan, apa komentar Anda pendengar, apakah mungkin ini layak diterapkan secara nasional setiap tahun ya kan, atau peran ayah seperti apa? Dan silahkan deh, pokoknya komentar apapun saya akan tunggu pendengar sampai jam 3 sore ya. Telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp, SMS 0816666886, telepon WhatsApp juga bisa. Ataupun semisal siang hari ini Anda mendengarkan Pro 1 melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan komentar di sana pendengar, saya tunggu ya. Sekalian request lagu, salam-salam siang hari ini sampai jam 3 sore sekali lagi di 100% Indonesia.

0: Satu lagu pendengar dari Nunggi, Peluki Semalam ya. Terima kasih tadi Mbak Tuti di Tuban, Jawa Timur yang sudah request lagunya. Saya putarkan ya Mbak Tuti ini, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang. Semoga siang hari ini di Tuban, Jatim semuanya aman, sehat-sehat juga ya Mbak Tuti bersama keluarga, bahagia selalu. Pokoknya silakan bisa mendengarkan Pro 1 sampai tuntas nanti ya. Dan pendengar, sebelum kami lanjutkan sampai jam 3 sore nanti, kami punya satu informasi terlebih dahulu ya. Ini lampu lalu lintas baru pendengar di Gapura Margorejo ya, mulai menekan angka kecelakaan sejak dipasang akhir Mei lalu. Jadi fasilitas ini hadir menjawab keresahan warga di titik rawan kecelakaan jalur Pati Kudus ya. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Agus Pambudi.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memasang lampu lalu lintas di depan Gapura Margorejo untuk menekan angka kecelakaan. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan sepanjang jalur Pati menuju Kudus. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tri Julianto, menjelaskan alasan pemasangan fasilitas keselamatan tersebut. Ia menyebut tingginya kecepatan kendaraan dan rendahnya kewaspadaan pengendara menjadi faktor utama kecelakaan di titik tersebut.
2: Di ruas jalan tersebut itu kan merupakan daerah rawan kecelakaan karena kecepatan kendaraan yang tinggi, kemudian di situ juga ada persimpangan itu kesadaran yang tinggi, jadi menyebabkan kecelakaan di titik tersebut.
1: Warga desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Tuti, mengaku keberadaan lampu lalu lintas membawa perubahan positif, terutama saat jam sibuk pekerja pabrik melintas. Ia menilai kondisi lalu lintas kini lebih tertib dibanding sebelum fasilitas keselamatan tersebut tersedia.
3: Memang membantu yang mau nyebrang. Sebelum ada ini kan mau nyebrang aja kan susah.
1: Dinas Perhubungan tetap mengimbau seluruh pengguna jalan mematuhi isyarat lampu lalu lintas demi mencegah kecelakaan susulan. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut masih termasuk daerah rawan kecelakaan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kemenhub buka wacana pungut pajak sepeda. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial X atau Twitter berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub membuka wacana untuk memungut pajak bagi pesepeda. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, juru bicara Kementerian Perhubungan saat itu Adita Irawati menegaskan bahwa Kemenhub tidak sedang menyiapkan regulasi mengenai pajak sepeda. Regulasi yang disusun hanya bertujuan meningkatkan keselamatan pesepeda seiring meningkatnya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, siang hari ini 100% Indonesia masih hadir sampai jam 3 sore nanti ya. Lagu-lagu terbaik tahun 90-an sampai terkini bisa Anda nikmati. Pendengar, silahkan request, kami tunggu. Telepon 024-8316-686, WhatsApp 081-6666-886 ya. Dan kita masih membahas, pendengar, ini terkait hari pertama masuk sekolah besok ya di Jawa Tengah. Ayah ASN diberi kelonggaran untuk mengantarkan anak terlebih dahulu, pendengar. Saya berandai-andai seperti ini ya, katakanlah kebijakan ini diterapkan secara nasional, pendengar, tentu akan menjadi apa ya, semacam kebijakan yang mendukung terhadap keluarga sekaligus mendorong keterlibatan ayah dalam pendidikan anak ya. Tapi apakah perlu, pendengar, bagaimana penerapannya di sektor swasta? Karena kan informasi yang saat ini diterima memang untuk ASN begitu ya. Tapi jujur menurut saya, semisal itu hanya untuk hari pertama, tidak apa-apa, pendengar. Tidak terlalu ngefek juga ya. Maksudnya mungkin si ayah itu kan tidak libur selama satu hari, cuman memang berangkatnya yang biasanya jam 7, jam 8, ya mundur jam 9, setengah 10, maksimal paling mentok jam 10 disesuaikan dengan keberangkatan putra-putrinya ini jam berapa, ya tidak akan mengganggu. Dan apa ya, sang ayah juga harus paham bahwa kewajibannya di kantor juga harus dipenuhi tugasnya hari itu, pendengar. Atau ada keringanan, ini juga lebih baik ya. Tapi untuk swasta bagaimana, karena kan ini belum tertuang atau belum ada aturannya, pendengar. Saya rasa kalau pribadi saya ya, mengatakan ya ikuti saja begitu loh, toh ya tidak mengganggu, kecuali memang besok Senin itu ada acara yang besar di kantor, ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu mau gak mau harus berangkat, pendengar. Tapi harusnya ketika kita berpikiran, ya kita sama-sama orang tua di satu kantor ya, pasti merasakan hal yang sama. Jadi memanusiakan manusia, saling mengerti, itu harusnya semua bisa berjalan dengan aman sih, pendengar. Ini kalau menurut saya, tapi silakan kalau semisal itu juga Anda juga punya pendapat yang lain ya. Terus gini, kadang kan ada juga yang bilang ya, selama ini mengantar anak sekolah sering dianggap sebagai tugas ibu, pendengar. Nah, siapa yang masih memiliki stigma seperti itu ya? Padahal berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak berkontribusi pada perkembangan emosional, rasa percaya diri, dan prestasi akademik, pendengar. Jadi mungkin dengan adanya kebijakan ini bisa menjadi simbol bahwa peran ayah sama pentingnya dalam pengasuhan ya. Kadang mungkin gini, pendengar, saya termasuk orang yang ada sifat-sifat pendidikan zaman dulu lah ya, dan hasilnya adalah secara emosional kita tidak terasa dekat dengan ayah, rasa percaya dirinya juga tidak sepercaya diri kalau misalnya kita dapat bimbingan ayah ya. Mungkin saya juga merasakan hal yang sama ini, tapi boleh misalnya Anda ingin menyanggah atau punya pendapat lain, kami juga masih tunggu, pendengar. Silahkan ya, pokoknya saya ingatkan sampai jam 3 sore ini, pendengar, request lagu, salam-salam, atau bergabung topik ya dengan kebijakan di Jawa Tengah yang ayah seorang ASN ini diberikan kelonggaran untuk bisa mengantar anaknya pada hari pertama sekolah besok, pendengar. Telepon 024-8316-686 ya. WhatsApp SMS berkirim pesan 081-6666-886. Aplikasi RRI Digital juga kami tunggu, pendengar, sampai jam 3 sore nanti.

0: Ibu-ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut ntar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

100% Indonesia masih hadir pendengar. Saya punya kurang lebih 30 menit ya untuk siang menjelang sore ini, dan kita masih membahas bagaimana ayah yang ternyata perannya sangat penting pendengar dalam mengantarkan anak-anak ke sekolah pada hari pertama besok ya. Dan di Jawa Tengah ada kelonggaran untuk ASN pendengar. Memang ya kalau kita berbicara dunia kerja dan produktivitas, ini fleksibel pendengar. Sebagian orang khawatir bahwa kelonggaran jam kerja itu dapat mengurangi produktivitas, tapi di sisi lain banyak perusahaan yang menerapkan fleksibilitas kerja karena dinilai mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pegawainya ya. Ini menarik pendengar untuk melihat apakah kebijakan ramah keluarga ini bisa memberikan dampak positif bagi organisasi. Kalau saya setuju ya dengan apa yang disebutkan, kalau kita memberikan sesuatu hal yang positif yang membuat karyawan itu seneng dan bisa memberikan kenyamanan tanpa harus mengurangi produktivitas, ya pasti efeknya adalah karyawan itu nanti bisa meningkatkan kepuasan dan loyalitasnya. Ini saya setuju pendengar. Kalau semisal di kantor itu hawanya sudah nggak enak, apa-apa dilarang, ada kebijakan yang selalu tidak pro kepada karyawannya sendiri, nah itu kan pasti membuat karyawan jadi tidak betah gitu loh. Dan di kantor hawanya itu kayak apa, kemerungsung ya. Apalagi ini terkait dengan keluarga. Jadi ya kalau bisa memang saling pengertian, ya seperti segmen sebelumnya lah, ini memanusiakan manusia, itu saling akan mendukung dan dampaknya bisa baik untuk keluarga ataupun untuk kantor itu pendengar. Terus juga kalau kita berbicara hari pertama sekolah ya kan, ini sebenarnya momen kecil hanya mengantarkan pendengar, tapi dampaknya juga bisa besar ya, karena bagi sebagian anak yang kurang pede itu pasti menjadi tantangan ya, apalagi yang baru saja memasuki jenjang pendidikan baru pendengar. Kehadiran orang tua di sini bisa memberikan rasa aman, mengurangi kecemasan, dan juga membantu anak beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya. Jadi menurut saya ini bagus sih pendengar, tapi boleh semisal Anda punya perspektif lain ya kan, coba sampaikan pendengar untuk siang hari ini lewat telepon, WhatsApp, SMS, ataupun yang mendengarkan

lewat aplikasi RRI Digital sampai jam 3 sore nanti ya. Kita kembali ke lagu, ini ada yang request lagunya Rindu Dalam Hati dari Arsi Widianto featuring Brisia Jodi ya. Terima kasih banyak sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Salam untuk Alfian Mubarok di Kecamatan Bergas Ungaran Semarang. Dari Nisa katanya teman 2017-nya di Tuban Jawa Timur. Oke. Terima kasih Kak Nisa ya sudah berkenan request lagu dan semoga salamnya juga sampai ya ke Mas Alfian Mubarok di Bergas Ungaran.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pada akhirnya pendengar, perbincangan kita untuk siang hari ini menuju kepada work-life balance di Indonesia ya. Kebijakan ini membuka pembahasan yang lebih luas mengenai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Pendengar, di tengah tuntutan kerja yang tinggi, banyak pekerja merasa sulit meluangkan waktu untuk keluarga ya. Jadi budaya kerja di Indonesia harusnya cukup mendukung untuk kebutuhannya ya, dengan segala kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah ataupun kantor-kantor yang ada di tempat Anda, pendengar, semoga bisa memberikan yang terbaik. Kalaupun belum, ya didiskusikan dengan kepala dingin gitu ya, karena keluarga senang, tugas-tugas kantor juga bisa tercapai ya, jadi tidak ada pihak yang dirugikan, itu kuncinya pendengar. Oke, terima kasih sudah bergabung, request lagu untuk siang hari ini saya tutup pendengar ya. Dan kita akan kembali lagi besok di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore, 100% Indonesia.

Info Pro 1. Sejumlah koperasi Desa Merah Putih KDMP dari berbagai daerah di Jawa Tengah ikut meramaikan gelar produk koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat membuka gelar produk koperasi dan UMKM di Solo Sabtu mengatakan kehadiran sejumlah KDMP menunjukkan koperasi yang baru dibentuk mulai menjalankan aktivitas usaha dan menghasilkan suatu produk. Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Banjarsari Kota Surakarta berkembang menjadi salah satu contoh tumbuhnya ekonomi kerakyatan di Jawa Tengah dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Ketua KKMP Banjarsari Budi Agung Setiowicoyo di Surakarta Minggu mengatakan koperasi yang dipimpinnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pelaku UMKM di wilayah Banjarsari. Baru beroperasi sejak September 2025, koperasi yang berawal dari sebuah garasi tersebut kini membukukan omset lebih dari 300 juta dalam 6 bulan pertama 2026 dengan jumlah anggota meningkat dari 32 menjadi sekitar 130 orang.

Selamat sore pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar yang masih akan melanjutkan Semarang sore ini hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk hari Minggu ini ya, edisi 12 Juli 2026. Apa kabar Anda pendengar yang sedang nyantai di rumah bersama keluarga ataupun liburan dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga hari Minggu ini bisa berkesan pendengar, dan esok ya sudah siap untuk berkegiatan mengantar anak sekolah untuk pertama kali pendengar. Pokoknya dibuat sebaik mungkin ya. Nanti informasi lagu-lagu pilihan kami akan hadirkan pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: nya dong.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

12 Juli peringat itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional ya. Ini merupakan penghormatan kepada Gerakan Koperasi Nasional dan menegaskan pentingnya semangat gotong royong dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat ya. Jadi peringatan Harkopnas ke-79 tahun 2026 peringat ini mengusung tema resmi ya, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya peringat. Merepresentasikan cita-cita koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan yang tangguh guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 pendengar. Jadi kalau kita berbicara sejarah ya, kita kembali di tahun 1947 pendengar, sejarah Hari Koperasi Nasional bermula dari Kongres Koperasi Indonesia pertama ya pada 12 Juli 1947. Kongres tersebut diselenggarakan di Tasikmalaya Jawa Barat pendengar setelah kemerdekaan Indonesia ya. Dan di dalam kongres tersebut peserta membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI peringat, dan tanggal pelaksanaannya kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Tokoh nasionalnya siapa? Muhammad Hatta, itu pasti sudah dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena perannya yang besar. Dirinya meyakini peringat koperasi ini menjadi pilar ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan ya. Dan tujuan peringatan Hari Koperasi Nasional ini adalah meningkatkan kesadaran mengenai manfaat koperasi bagi masyarakat ya. Momentum ini juga mendorong partisipasi warga dalam mengembangkan usaha bersama pendengar. Terus juga koperasi ini berperan memperkuat ekonomi anggota melalui layanan simpan pinjam, produksi dan juga pemasaran. Modal usaha mengutamakan pemerataan manfaat dibandingkan keuntungan semata pendengar. Lantas di era digital seperti ini, koperasi juga beradaptasi pendengar, memanfaatkan teknologi ya untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing. Transformasi tersebutlah membuka peluang lebih luas bagi generasi muda untuk ikut berpartisipasi ya. Jadi dalam peringatan Hari Koperasi Nasional pendengar, tentu ya mengajak seluruh masyarakat menjaga semangat kebersamaan dan kemandirian ekonomi ya. Nilai gotong royong diharapkan terus memperkuat pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.

0: Usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus

Datang dan pergi beringer silih berganti tim-tim yang melanjutkan asanya untuk bisa meraih trofi Piala Dunia di edisi 2026 ini beringer. Tapi ada yang pulang juga ya, dan memang perempat final ini sudah usai sejak pagi tadi beringer. Sebanyak 4 tim negara telah memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 ya. Argentina menjadi tim terakhir yang mengamankan tiket babak semifinal. Final peringar Albi Celeste lolos setelah menang 3-1 atas Swiss melalui babak perpanjangan waktu di Stadion Kansas City, Amerika Serikat, peringar Minggu pagi tadi ya. Swiss sempat bermain dengan 10 orang termasuk kiper peringar, tapi mereka bertahan dengan sangat tangguh. Tapi pada akhirnya memang Argentina melalui Julian Alvarez ya, tendangan dari luar kotak penalti, membuat Argentina lebih percaya diri peringar. Dan Lautaro Martinez mengunci kemenangan dengan skor akhir 3-1 ya. Beberapa jam sebelumnya, wakil Eropa Inggris juga mengamankan tempat di babak semifinal, pendengar. The Three Lions ya, masuk setelah menyingkirkan tim kejutan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Miami.

Bintang Real Madrid pendengar Jude Bellingham menjadi pahlawan Inggris ya dengan brace yang dicetaknya ke gawang Norwegia pendengar. Selanjutnya di bagian sebelah kiri pendengar ada Prancis dan Spanyol yang akan saling bertemu ya. Tapi yang jelas Argentina ini akan menjadi lawan Inggris pada babak semifinal pendengar Piala Dunia 2026. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Stadion Atlanta ya. Hari Kamis 16 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat pendengar. Sedangkan Prancis-Spanyol ya ini akan berhadapan di Stadion Dallas pendengar Rabunya ya 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tinggal tim terkuat saja pendengar, Prancis-Spanyol, Argentina-Inggris, jagoan Anda apakah masih ada di semifinal ini pendengar, dan kita akan tunggu siapakah yang akan menjadi juaranya. Informasi pertandingan debar Pro 1 akan terus hadirkan pendengar.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Ih, serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM, streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Kami lanjutkan pendengar Semarang sore ini nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas DIY Jateng pendengar bersama Pro 1 RRI Surakarta ya. Kita akan dengar bersama dan tentu bisa Anda simak melalui Pro 1 Semarang, Surakarta, Yogyakarta dan Purwokerto. Tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu...
2: Ketua Adib, Ketua Adib, dan Karyawati.

0: Pendengar, Anda mengikuti Lintas DIY Jawa Tengah dan selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, rugikan negara hingga 10 miliar ex kepala BPPTU HPT Baturaden resmi ditahan dalam kasus korupsi penjualan susu. Selengkapnya bersama Yanuar Adi.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Purwokerto resmi menahan mantan Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijau Pakan Ternak atau BBPT UHPT Baturaden berinisial SSH. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi penjualan produksi susu periode 2018-2024 dinyatakan lengkap dan memasuki tahap penuntutan. Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Slamet Jaka Mulyana mengatakan, sebelum pelaksanaan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum, SSH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwokerto Timur 2. Hasil pemeriksaan menyatakan tersangka dalam kondisi sehat dan layak mengikuti seluruh rangkaian proses hukum. Dia menjelaskan, setelah tahap 2 selesai, Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto melakukan penahanan terhadap SSH di Rutan Banyumas selama 20 hari. Dalam perkara tersebut, penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Purwokerto telah memeriksa 38 orang saksi dan 2 orang ahli, serta menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
2: Dengan modus menjual susu sapi ke KPA Riko Raba terlebih dahulu, setelah itu barulah kemudian menjualnya kembali ke masyarakat umum dan para agen dengan harga lebih tinggi. Dan uang kelebihan hasil penjualan susu sapi digunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi dan operasional dinas sejumlah 3.478.720.444 rupiah, serta membayar tambahan honor tersangka selaku pembina KPRI Kukarnaba sebesar 901 juta.
1: Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar 10,13 miliar rupiah. Selama proses penyidikan, telah dilakukan pengembalian kerugian negara sebesar 915 juta rupiah. Atas perbuatannya, SHH dihadapkan pada Undang-Undang Tipikor dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, ribuan warga dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal menggelar aksi damai menyuarakan dukungan agar program makan bergizi gratis ditetapkan menjadi program permanen. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
3: Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tegal menggelar aksi damai untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis. Mereka meminta pemerintah pusat segera melanjutkan program tersebut serta menetapkannya sebagai program permanen. Jumat 10 Juli 2026. Koordinator aksi damai Abdul Jafar Setiawan mengatakan pihaknya semula hanya mengajukan izin untuk sekitar 500 peserta aksi. Namun antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta yang hadir diperkirakan sekitar 4.500 orang dari 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Selain minta program MBG dilanjutkan, massa juga mendorong DPR RI segera menyusun regulasi permanen agar program tersebut tetap berlanjut di masa mendatang.
4: Tuntutannya yang pertama, MBG segera dilanjutkan walaupun ada tekanan dari teman-teman, supaya nanti pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden selalu melanjutkan program MBG. Kemudian dari teman-teman DPR RI segera membuat undang-undang yang permanen supaya siapapun presidennya program MBG dilanjutkan.
3: Menanggapi aksi tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal menegaskan tetap mendukung pelaksanaan program MBG di daerah. Namun pemerintah daerah menegaskan seluruh kebijakan mengenai program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal, Amir Mahmud, mengatakan pemerintah daerah hanya bertugas mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengaturan kebijakan maupun anggaran MBG sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
5: Ini kan semuanya kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga kami sifatnya menyesuaikan.
3: Selain menyuarakan keberlanjutan MBG, peserta aksi juga menyampaikan dukungan terhadap program kooperasi Desa Merah Putih dan penguatan ketahanan pangan nasional. Mereka berharap berbagai program nasional tersebut terus dilanjutkan karena dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Puluhan warga Dukuh Pasir Sari, Kelurahan Pasir, Kraton Kramat, Kota Pekalongan yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Bremi terancam kehilangan tempat tinggal akibat rencana pembangunan kawasan Sungai Bremi sebagai bagian dari proyek penanganan banjir. Warga Pasir Sari, Kustinah mengaku diliputi kecemasan karena rumah yang telah ditempatinya puluhan tahun masuk dalam area terdampak proyek.
6: Pasir Sari itu kan memang dari dulu ya Mbak ya, selalu banjir, banjir dan banjir. Nah, mungkin
7: menurutnya pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak. Menurutnya hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak.
6: Dampaknya, kalau rumah yang sisanya itu tinggal 3 meter lebarnya akan dibeli semua oleh pihak pemerintah. Harapan dari warga sini ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita mendukung adanya pembangunan, namun kalau bisa
7: berdasarkan hasil sosialisasi proyek tersebut diperkirakan mulai dikerjakan pada awal 2027. Rencana akan dibangun jalan selebar 6 meter di sisi kanan dan kiri Sungai Bremi. Pembangunan itu berdampak pada rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, upaya penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir memastikan akan mengawal percepatan penanganan Sungai Bremi Meduri yang menjadi salah satu proyek strategis pengendalian banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Ada
8: keluhan-keluhan yang sering dihadapi. Yang paling sering dihadapi itu ya tentunya masalah banjir, rob ya. Itu sudah fokus utamanya. Tadi juga ada masalah perumahan. Nah, dari pihak kami sebagai anggota DPR RI tentunya siap memberi dukungan. Apa yang kita bisa kasih dukungan? Ke kementerian mana yang kita bisa support? Walaupun tidak di Komisi 6, kementerian apa kita bisa masuk? Saya siap
7: untuk bantu. Komitmen tersebut disampaikan Rizal saat kunjungan kerja daerah pilihan di Ruang Buketan Sekda Kota Pekalongan. Menurutnya percepatan proyek pengendalian banjir diperlukan agar masyarakat Kota Pekalongan segera terbebas dari ancaman banjir dan rob yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ratusan ayah beserta buah hatinya memadati jalanan kota Solo dalam ajang motoran bareng ayah yang mengambil rute dari Loji Gandrung menuju Taman Balekambang kemarin. Kegiatan ini digagas sebagai langkah nyata memutus rantai fenomena fatherless atau hilangnya figur ayah secara emosional di Indonesia.
9: Ada fenomena fatherless di Indonesia, kemudian banyak yang anak-anak itu tidak merasakan kehadiran ayah secara emosional ya. Maka kami komunitas jalan bareng ayah itu bikin event yang itu makin membuat ayah anak itu bonding gitu kan.
10: Ratusan peserta yang terdiri dari pasangan ayah dan buah hatinya meramaikan kegiatan bertajuk motoran bareng ayah dengan rute konvoy dari Loji Gandrung menuju Taman Balekambang. Kegiatan inspiratif yang diprakarsai oleh komunitas jalan bareng ayah ini sengaja dirancang secara khusus untuk merespon tingginya fenomena fatherless atau ketiadaan peran emosi figur ayah bagi anak-anak di Indonesia. Kepada RRI, founder Jalan Bareng Ayah, Aris Adinanta menjelaskan, ketiadaan sosok emosional ayah dalam ruang lingkup keluarga saat ini menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang. Melalui kegiatan tersebut, pihaknya berupaya memfasilitasi terbangunnya bonding kuat yang akan diingat anak sepanjang masa.
9: Sangat penting sekali. Jadi ini untuk membentengi anak dari hal-hal negatif. Yang kedua, ketika

0: Keterlibatan aktif figur ayah dalam rutinitas harian anak terbukti mampu menstabilkan emosi serta perilaku anak di masa depan. Ajang apresiasi keluarga ini diharapkan mampu mengukuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
1: Pendengar, Solo Batik Karnival 2026 kembali digelar dengan mengusung tema Pitulungan Welas. Tahun ini, Karnival tidak hanya menampilkan kreativitas busana, tetapi juga mengangkat potensi industri kecil dan menengah sebagai bagian dari promosi budaya dan ekonomi kota Surakarta.
2: Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa...
3: Solo Batik Karnival atau SBC 2026 kembali hadir sebagai atraksi budaya yang memadukan kreativitas dengan potensi ekonomi lokal. Memasuki penyelenggaraan ke-17, SBC mengusung tema Pitulungan Welas dengan menghadirkan karya-karya yang terinspirasi dari Sentra Industri Kecil dan Menengah atau IKM di Kota Surakarta. Wakil Wali Kota Surakarta, Asrid Widayani mengatakan, tahun ini penyelenggara menghadirkan pendekatan baru dengan mengangkat produk unggulan IKM sebagai inspirasi kostum para peserta. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat daya tarik wisata, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
2: Solo Batik Karnival tahun ini memasuki usia ke-17, pitulasan. Temanya juga bagus, pitulungan dan welas. Saya kira perlu ada pendekatan baru yang lebih menarik untuk bisa menjadi bagian dari atraksi daya tarik wisata di Kota Solo. Yang digunakan untuk tema hari ini tuh ada industri shuttlecock di Serengan, kemudian ada industri sangkar burung di Mojosongo, kemudian ada sentra industri batik di Lawean dan juga sentra industri kayu di Sri Kayu Gilingan.
3: Asrid yang tahun ini juga dipercaya menjadi ikon Solo Batik Karnival tampil mengenakan kostum yang memadukan unsur kayu, sangkar burung, shuttlecock, dan juga batik. Seluruh elemen tersebut dibuat oleh perajin lokal sebagai bentuk promosi terhadap produk unggulan Kota Solo. Sementara itu, salah seorang penonton, Fernando, mengapresiasi konsep Solo Batik Karnival tahun ini yang dinilai lebih menarik karena menampilkan kekayaan kerajinan khas Kota Surakarta. Ia berharap penyelenggaraan SBC ke depan semakin meriah dengan melibatkan lebih banyak karya seni lokal.
4: Di SBC tahun ini juga ada penampilan kerajinan-kerajinan yang ada di Solo seperti shuttlecock, sangkar burung, kayu, dan juga ada batik. Ya, harapannya semoga SBC tahun depan lebih meriah lagi ya. Ditambah lagi penampilan karya-karya kesenian asli dari Kota Solo itu sendiri.
3: Pemerintah Kota Surakarta berharap inovasi pada Solo Batik Karnival 2026 mampu memperkuat posisi Kota Solo sebagai kota kreatif berbasis budaya, sekaligus membuka peluang promosi yang lebih luas bagi pelaku industri kecil dan menengah. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
1: Pendengar, hanya sekian Lintas DIY Jawa Tengah sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Saat kekeringan melanda, ketersediaan air menjadi terbatas sehingga perlu dihemat dan digunakan secara bijak. Salah satu caranya yaitu dengan memisahkan air kotor agar sebagian masih bisa dimanfaatkan kembali. Pertama, pisahkan air bekas yang masih bisa digunakan seperti air cucian beras, sayuran, atau air mandi. Air ini dapat digunakan ulang untuk menyiram tanaman atau membersihkan lantai. Kedua, gunakan penyaring seperti kain bersih, tisu, kertas saring, atau penyaring kopi untuk menyaring kotoran kasar sebelum digunakan kembali. Ketiga, jangan menyatukan air limbah berat seperti air dari toilet atau limbah deterjen pekat dengan air bekas lainnya agar tidak mengkontaminasi air yang masih bisa dimanfaatkan.

0: kami perbarui terlebih dahulu ya, sore sampai dengan awal malam nanti seperti apa. Bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pendengar di ujung telepon ada Prakirawan Ferisa yang siap dengan informasinya. Rekan Ferisa, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi pendengar untuk informasi bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

peningkatan status pada Gunung Merapi. Gunung Merapi mempunyai 4 status level aktivitas gunung api. Tingkatan tersebut meliputi normal, siaga, waspada, dan awas. Pada status normal, ancaman bahaya hanyalah gas beracun di sekitar kawah. Pada status waspada, gunung mulai memperlihatkan peningkatan aktivitas seismik. Pada status siaga, artinya aktivitas gunung semakin meningkat. Yang terakhir, status awas, ialah kondisi paling memungkinkan terjadinya erupsi. Pada level ini, masyarakat di wilayah yang terancam tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dan dihimbau segera mengungsi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Uang bantuan Australia siap dibagikan ke Indonesia. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, video tersebut identik dengan unggahan TikTok akun @jejak_viral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan ke Jagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangannya di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Gue punya teman, malam minggu dia blongo. Soal cewek, dia dongo.

Ya, terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Saya memiliki dua informasi pendengar kehilangan ya. Ini yang pertama telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Honda nomor polisi H5842SN pendengar tahun 2010 warna merah silver ya. Atas nama STNK Kunaisah pendengar beralamat di Jalan Kebon Sawit 8 nomor 7 RT3 RW20 Kelurahan Kebon Batur Kecamatan Meranggen Kabupaten Demak pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar rumah pada tanggal 29 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya telah kehilangan surat penting barang berupa STNK mobil merek Toyota nomor polisi H1029AA tahun 2005 pendengar warna biru metalik ya. Dengan atas nama STNK Muslim, STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit, Kota Semarang pada tanggal 9 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Lah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Pendengar Pro 1, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Tempurejo, pendengar, Polsek Bogorjo ya, Polres Blora, pendengar, Brigpol Arfan Bahrudin A ya, yang siap memberikan informasi ini terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah binaannya. Pendengar Pak Arfan, selamat sore.
1: Selamat sore Mas. Ya, baik. Untuk situasi Kamtibmas di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorjo, aman terkendali. Untuk kiat masyarakatnya nihil, untuk letak geografis luas wilayah Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorjo, seluas 3.025.865 hektar dengan jumlah penduduk 1.672. Dan untuk kelamin laki-laki sebanyak 1.672 dan perempuan sebanyak 1.672. Untuk giat babin dikarenakan musim kemarau, mengantisipasi kebakaran lahan dan rumah, menghimbau kepada warga masyarakat Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorjo, untuk giat petani untuk saat ini sedang menanam jagung.
0: Baik. Sambang ini rutin dilaksanakan, Pak Arfan?
1: Rutin dilaksanakan setiap hari selesai apel pagi di Polsek Bogorjo, Mas.
0: Ya, dan belum ada informasi dari masyarakat terkait dengan gangguan ini ya, kenakalan remaja, kenal belum. Pot brong atau kebencanaan begitu ya?
1: Belum ada Mas, belum ada untuk saat ini.
0: Baik. Terakhir, jadi pesannya Pak Arfan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada agar bisa menjaga Kamtibmasnya bareng-bareng dengan Pak Babin ini, silakan.
1: Ya, untuk mengantisipasi di musim kemarau ini, antisipasi kebakaran rumah, jangan lupa mengecek apabila memasak, mengecek kompor, apabila membersihkan tumpukan sampah ya selalu dijaga, karena di beberapa wilayah banyak kebakaran. Itu saja Mas yang saya sampaikan Mas.
0: Baik, Pak Arfan, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Pak Arfan.
1: Terima kasih, selamat sore Mas.
0: Ya, demikian tadi pendengar ya, untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Tempurejo ya, Polsek Bogorejo, Polres Blora, Brigpol Arfan Bahrudin A, pendengar yang sedang bertugas untuk sore hari ini.

Satu informasi, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi H2650BBG, pendengar, tahun 2016 warna biru perak ya, atas nama STNK Satria Andian Wijaya, pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Pedurungan, Kota Semarang pada tanggal 9 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini, pendengar, sekaligus menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini bersama saya Agil ya. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu pilihan dan program-program lainnya sudah saya siapkan sampai nanti menuntaskan Semarang sore ini pukul 19, pendengar, waktu Indonesia Barat ya. Dan terakhir, saya akan berikan informasi dulu ini untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang, pendengar, pada pukul 17:39 ya. Dan nanti akan ada kultum, pendengar, dengan satu judulnya Peran Orang Tua Dalam Pendidikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar program 1 RRI Semarang rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka kajian pagi. Mudah-mudahan kita semua di seluruh Nusantara dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kini saya ini menyampaikan sebuah tema ini. Senin depan itu kan sudah memasuki awal tahun ajaran baru ya. Ini mengingatkan bahwa anak-anak kita ini membutuhkan sebuah perhatian. Anak ini harus dididik. Tentunya orang tua dan utama yang pertama dan utama itu adalah memberi satu perhatian untuk mengantarkan anak itu menjadi baik, untuk menjadi tidak baik itu adalah melalui pendidikan. Ya, maka jangan sampai lengah orang tua di dalam hal ini untuk membimbing anak cucu kita ini didekatkan dengan pendidikan, terutama adalah pendidikan agama. Betapa rumitnya saat sekarang ini. Ya kan, di dalam dunia saat sekarang ini sudah tidak ada lagi sekat-sekat. Ya kan, anak selalu ada saja tentang masalah kenakalan, tentang masalah penipuan, tentang masalah apa saja. Sekarang ini memang berat sebagai tugas orang tua untuk mengantarkan anak dan mendidik. Lingkungannya yang tidak jelas seperti saat sekarang kita rasakan ini juga salah satu pendorong atau faktor terbentuknya anak ini membuat sebuah kenakalan. Ini adalah diantaranya lingkungan kita, tetapi juga yang paling pokok adalah orang tua ini sebagai pendidik pertama dan utama untuk mengantarkan anak kita ini menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, jangan sampai lupa. Tema sekarang ini sengaja kita angkat karena memang hari Senin itu insya Allah adalah hari pertama tahun baru, ajaran baru, sehingga diingatkan kembali. Ya, ini sangat penting, jangan sampai orang tua itu lengah untuk mengantarkan ini. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan sampai generasi kita ini generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu adalah generasi yang lemah imannya, lemah akidahnya, lemah sosialnya, dan lemah ekonominya. Ini sangat penting, ya. Maka di dalam Al-Quran ini diterangkan dzurriyatan di'afan khawfu. Ya. Jadi kita ini harus merasa takut untuk meninggalkan generasi di belakang kita adalah generasi yang lemah. Dzurriyatan di'afan. Kita harus merasa takut meninggali warisan generasi yang lemah. Yaitu lemah akidahnya terutama, lemah akhlaknya, terus lemah ekonominya, lemah sosialnya. Ini sangat penting yang harus kita perhatikan saat sekarang ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting, pendidikan agama adalah sebagai syarat agar anak ini menjadi

0: anak yang baik, anak yang mau hormat kepada orang tua. Di era digital saat sekarang ini, pendidikan orang tua itu kayaknya peran orang tua sudah diserahkan kepada pendidikan yang bernama HP. Anak kecil-kecil sekarang jadi kafir, ya. Mau tidak mau anak ini akan terekam di dalam mindsetnya. Saya lihat itu, ya. Setiap saat kita lihat dimanapun dipegangi HP, apa yang dilihat, apa yang direkam oleh anak, ini pasti akan memengaruhi perkembangan anak, ya pasti ini, ya sehingga anak ini bisa terlihat itu ya. Kadang dipanggil orang tuanya tidak memperhatikan karena sudah keasikannya dengan HP. Nah inilah salah satu tantangan bahwa orang tua ini bisa melihat fenomena yang terjadi saat sekarang. Ya, jadi hati-hati dan mari kita dekatkan anak-anak kita ini, yaitu pelajaran pendidikan agama. Satu-satunya adalah dari agama yang bisa menyelamatkan anak dari waktu ke waktu, dan bahkan nanti anak bisa bertumbuh dengan baik, itu adalah harus dibekali dengan pendidikan agama. Ya, ini sangat penting sebagai bekal kehidupan generasi kita nanti. Ini yang paling pokok.
1: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasul-Nya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan Asik, kembali ada saya Aldi yang menemani Anda untuk berkeliling jalan-jalan. Dan kali ini saya ajak Anda ke wisata di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Banyuwangi, yang menyimpan banyak kuliner tradisional yang mungkin tidak ditemukan di kota lain. Salah satunya adalah gumai ketan hitam, kudapan manis yang terbuat dari ketan hitam kukus yang dipadatkan, kemudian disajikan dengan kuah santan gurih dan gula merah hangat. Di pasar-pasar Banyuwangi, gumai menjadi salah satu primadona di pagi hari. Penjual biasanya membawa bakul bumbu berisi potongan gumai yang dibungkus daun pisang. Aroma harum ketan berpadu dengan gula manis merah yang menggugah selera siapa saja yang melintas. Gumai ketan hitam dibuat lewat proses yang membutuhkan kesabaran. Ketan hitam harus direndam terlebih dahulu selama semalam agar teksturnya empuk. Kemudian dikukus dalam cetakan kayu sebelum dipotong persegi. Nah, kuah gula merahnya dibuat dari campuran gula aren, daun pandan, dan sedikit jahe yang memberikan rasa hangat. Setelah gumai diletakkan di mangkuk, kuah santan kental disiramkan pelan-pelan hingga meresap ke dalam serat ketan, membuat rasanya lembut dan manis legit. Gumai sering menjadi sarapan sekaligus camilan yang menyenangkan bagi warga Banyuwangi. Di warung-warung sederhana, orang-orang duduk santai sambil menikmati gumai dengan secangkir kopi hitam. Hidangan ini memberi energi tapi tetap terasa ringan. Teksturnya kenyal, lembut, dan aromanya khas membuat siapa saja mudah jatuh cinta. Banyak perantau Banyuwangi yang selalu merindukan gumai karena rasanya membawa mereka kembali ke suasana kampung di masa kecil, ke dapur nenek, ke suasana pagi-pagi dengan kapur tipis yang turun di sawah. Sobat jalan-jalan, gumai ini bukan sekedar makanan, tapi juga simbol kerukunan keluarga. Dalam banyak acara adat dan hajatan, gumai selalu hadir sebagai hidangan penyambut tamu. Para ibu membuatnya bersama-sama, saling membantu menanak ketan dan merebus gula merah. Nah, proses ini menjadi momen kebersamaan yang mempererat hubungan satu sama lain. Ada kebanggaan tersendiri bagi warga Banyuwangi ketika gumai disajikan di meja, karena hidangan sederhana ini menunjukkan kearifan lokal yang terjaga. Saat ini, gumai ketan hitam mulai banyak ditingkatkan kembali oleh UMKM dan festival kuliner untuk menjaga keberlangsungannya. Beberapa inovasi seperti gumai dengan topping kelapa sangrai atau versi modern yang dibungkus lebih praktis. Meski demikian, rasa asli gumai tetap yang paling dicari. Manis alami, gurih santan, dan tekstur ketan yang kuat. Gumai sendiri menjadi bukti bahwa makanan daerah ternyata mampu untuk bertahan karena rasanya yang begitu kuat di hati masyarakat. Nah, Sobat Jalan-Jalan, jika Anda berkesempatan berkunjung ke Banyuwangi, jangan lupa ya, cari gumai ketan hitam di pasar-pasar pagi. Duduk di bangku kecil, menikmati hangatnya kuah gula merah yang manis, dan biarkan rasa klasik ini membawa Anda mengenal sisi lembut Banyuwangi. Gumai bukan hanya makanan, tapi bagian dari perjalanan budaya yang perlu kita jaga bersama. Sampai jumpa.

0: Bagaimana cara memutus rantai TBC di Jawa Tengah? Inilah penjelasan dari Kabid P2PM Dinas Kesehatan Pati, Yani Eskep Mkes.
1: Yang pertama, masyarakat hendaknya lebih mengenali tanda-tanda TBC. Ketika ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian juga keringat malam walau tidak beraktivitas, itu jangan diremehkan, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi segera untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti di fasilitas kesehatan itu akan diperiksa dengan baik, dan apabila nanti didiagnosa sakit TBC, maka minum obatnya harus sampai tuntas sehingga dinyatakan sembuh. Itu kenapa slogan TBC itu Stop TBC ya, yeah. Temukan, obati, sampai sembuh gitu. Jadi tidak kok minum obat sebulan berhenti, dua bulan berhenti gitu. Obatnya harus tuntas. Kemudian karena TBC ini menular lewat udara, jadi mudah sekali untuk menyebar ya. Tetapi TBC ini juga bisa dicegah. Apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau batuk ya ditutup mulutnya, kemudian ventilasi udara di rumah dijaga, kemudian pakai masker apabila ada keluarga yang batuk, atau di tempat-tempat umum ya, terutama di kendaraan-kendaraan umum, di bus, travel, kemudian di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, PPMD, itu memakai masker. Penting juga adalah hilangkan stigma TBC. Kita harus memberi dukungan pada yang sakit.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trusmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan, India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Dan nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali. Kita harus kita kawal bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Baik, kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti nggak aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp45 juta. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asal game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Proliga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudari-saudara yang terkasih, para pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 FM, selamat berjumpa dalam siaran mimbar agama Katolik. Salam toleransi, salam Pancasila berkah dalam. Berjumpa dengan saya Antonius Eko Purdianto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Hari ini kita merenungkan satu perumpamaan Yesus yang sangat membumi untuk tugas keluarga, perumpamaan penabur. Tema yang saya angkat dalam mimbar kali ini adalah pendidikan yang unggul, ramah, terintegrasi dalam keluarga Katolik. Dari situ kita belajar bahwa pendidikan bukan hanya soal materi, melainkan soal hati yang menerima firman, soal tanah tempat firman berakar. Dan gereja mengajarkan dengan sangat tegas, orang tua adalah pendidik pertama dan paling utama bagi anak-anak mereka dalam iman dan kebajikan. Kita akan melihat tiga kualitas pendidikan dalam keluarga Katolik. Yang pertama, unggul, firman bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang kedua, ramah, rumah menjadi tempat kebajikan bertumbuh lewat kasih. Yang ketiga, terintegrasi, keluarga bekerja bersama gereja, bukan sendirian. Saudari-saudara pendengar setia, mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Yesus dari Injil menurut Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,

Tak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dalam tanah dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku, para pendengar setia, mengapa pendidikan keluarga itu rohani, bukan sekedar pendidikan? Banyak orang mengira pendidikan terutama berarti nilai rapor, jadwal les atau daftar kegiatan. Namun Injil hari ini menunjukkan kebenaran yang lebih dalam. Yesus berbicara kepada banyak orang di tepi danau. Ia menubuatkan bahwa benih firman itu dilempar untuk semua. Tetapi hasilnya berbeda-beda sesuai kondisi tanah dalam diri manusia. Yesus berkata, benih yang jatuh di tanah yang baik berbuah. Di dalam keluarga, pendidikan yang sejati akan berjalan seperti benih firman. Ada anak yang cepat menerima tetapi mudah goyah. Ada anak yang mendengar tetapi tercekik oleh kesibukan dunia dan daya tarik kekayaan. Dan ada anak yang mendengar, memahami lalu berbuah. Seperti yang telah kita dengarkan dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23 tadi. Gereja pun menegaskan bahwa tugas pendidikan itu terutama ada pada orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab pertama bagi pendidikan anak-anak dalam iman, doa, dan semua kebajikan. Kalau begitu, pertanyaan kita menjadi praktis. Tanah macam apa yang sedang dibangun di rumah? Dalam Injil dijelaskan

mengenai penabur, benih, dan jenis tanah hati. Yesus berkata, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu, ada yang jatuh di antara semak berduri, dan ada yang jatuh di tanah baik. Masing-masing menyingkap kondisi batin yang berbeda. Benih di pinggir jalan, pendidikan yang tidak sempat menetap. Yang jatuh di pinggir jalan itu tidak bertahan. Si jahat datang dan merampas benih yang ditabur dalam hati. Dalam istilah keluarga, ini sering tampak ketika iman hanya menjadi informasi singkat, tanpa ruang untuk direnungkan dan dibiasakan, sehingga mudah hilang ketika ada godaan atau pengaruh lain yang lebih kuat. Pendidikan tidak cukup dilempar, harus diikuti dengan pengalaman hidup yang membuat firman menetap. Lalu benih itu di tanah yang berbatu. Pendidikan yang cepat hangat tetapi rapuh. Yang jatuh di tanah berbatu digambarkan, ia menerima dengan sukacita tetapi tidak berakar. Dan saat datang kesusahan atau penganiayaan karena firman, ia jatuh. Ini mengingatkan kita bahwa iman anak tidak boleh dibangun hanya pada suasana emosional atau rutinitas tanpa pendalaman. Anak perlu akar dalam iman, latihan bertahan dalam kesulitan, dan pendampingan agar iman tidak runtuh saat menghadapi tekanan. Lalu benih di antara semak, firman tercekik oleh prioritas yang salah. Yang lain jatuh di antara semak, kekhawatiran dunia dan godaan kekayaan mencekik sabda itu, sehingga tidak berbuah. Dan di sini kita memahami tantangan zaman. Begitu banyak distraksi, begitu cepat budaya konsumsi, dan begitu kuat logika hasil cepat. Jika keluarga membiarkan hati anak terbentuk terutama oleh kejaran dunia, maka firman bisa terdorong ke pinggir hidup. Dan yang keempat, benih di tanah yang baik. Pendidikan unggul yang menghasilkan buah. Yesus menyimpulkan, tanah baik adalah hati yang mendengar dan memahami, lalu berbuah dalam takaran yang berbeda. Dalam keluarga Katolik, pendidikan unggul bukan berarti semua anak menghasilkan angka yang sama, tetapi dalam keluarga memastikan ada pemahaman, ada pertumbuhan batin, ada buah kebajikan dan iman yang nyata dalam hidup. Saudari-saudara yang terkasih, lalu bagaimana pendidikan unggul dari mendengar menjadi berbuah? Sekarang kita hubungkan Injil dengan ajaran gereja. Pendidikan keluarga yang unggul menuntut isi dan proses yang utuh. Orang tua adalah pendidik pertama dan tak tergantikan. Gereja menegaskan hak dan kewajiban mendasar orang tua. Tugas orang tua untuk mendidik anak-anak adalah hak dan tanggung jawab yang pertama dan tidak dapat diambil alih. Dalam Katekismus Gereja Katolik, artikel 2223, Familiaris Consortio menambahkan bahwa karena orang tua telah memberi kehidupan, mereka memikul kewajiban mengarahkan anak pada kehidupan yang benar dan dewasa. Paus Paulus II menulis bahwa pendidikan itu paling menentukan, tak tergantikan, dan tak dapat diserahkan sepenuhnya.
Jadi, unggul berarti keluarga sungguh memegang peran pendidikan, bukan menyerahkan sepenuhnya dan gereja membantu sebagai dukungan. Saudari-saudaraku yang terkasih, lalu bagaimana atmosfer rumah membentuk akar kebajikan? Kompendium Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bentuk konkret dari pendidikan. Rumah harus menjadi tempat kebajikan. Misalnya orang tua memberi kesaksian dengan menciptakan rumah yang mengikuti aturan, kelembutan, pengampunan, penghormatan, kesetiaan, dan pelayanan yang tak mementingkan diri. Itu penting karena anak bukan hanya belajar dari ceramah, tetapi dari pengalaman harian. Pendidikan unggul memerlukan tanah yang baik, dan tanah itu dibangun melalui budaya kasih, keterpaduan iman, firman dipelajari dan dipraktekkan. Gereja juga menekankan bahwa pendidikan Katolik memerlukan komunitas iman, sebab katekese bisa menjadi kering jika tidak ada komunitas iman yang menyambut mereka yang sedang dibentuk. Paus Yohanes Paulus II mengingatkan hal ini melalui teks Ecclesia in Oceania. Katekese beresiko menjadi mandul bila tidak ada komunitas iman dan kehidupan Kristen yang menerima mereka yang dibentuk. Maka, pendidikan unggul bukan hanya metode, tetapi juga ekosistem, rumah, sekolah, dan paroki berjalan bersama. Hal kedua tentang pendidikan ramah. Rumah yang lembut tetapi juga membentuk. Ramah tidak berarti permisif, melainkan mendidik dengan kasih yang membangun. Pendidikan dalam kasih dan keutamaan. Kompendium Katekismus Gereja Katolik mengingatkan, rumah yang mendidik dengan latihan penguasaan diri dan mengatur kehidupan batin. Orang tua mengajarkan agar dimensi material dan instingtual ditundukkan pada dimensi batin dan rohani. Ini menunjukkan bahwa rahmat pendidikan Kristen bukan sekedar membiarkan anak merasa nyaman, tetapi mengantar anak kepada kebebasan sejati, kemampuan mengendalikan diri, membimbing dengan akal sehat, dan bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Saudari-saudaraku, lalu bagaimana disiplin itu dilaksanakan dengan cinta, tegas, dan tidak memancing kemarahan? Kompendium Katekismus Gereja Katolik juga memuat aspek yang sering disalahpahami. Orang tua bertanggung jawab serius termasuk koreksi. Gereja menuliskan bahwa pendidikan melibatkan pembinaan dan contoh yang benar dengan mengingatkan ayat kitab suci tentang disiplin bagi anak. Dengan nada yang sama, Efesus bab 6 ayat 4 dikutip dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik. Jangan memprovokasi anak pada kemarahan, tetapi didiklah mereka dalam disiplin dan pengajaran Tuhan. Jadi ramah itu berarti koreksi dilakukan untuk kebaikan, bukan untuk melampiaskan emosi. Dan seluruh proses berakar pada Tuhan. Lalu yang ketiga berkaitan dengan pendidikan yang terintegrasi. Keluarga, sekolah, paroki, dan gereja menjadi satu jalinan misi. Mengapa hal ini penting? Karena benih yang baik butuh lingkungan yang mendukung, bukan lingkungan yang saling bertentangan. Keluarga yang pertama tetapi bukan yang sendirian. Familiaris Consortio menegaskan, keluarga adalah komunitas pendidikan utama tetapi bukan eksklusif.
Ada banyak agen pendidikan lain yang bekerja dan kolaborasi harus teratur. Ini bukan sekedar kerjasama administratif, melainkan keselarasan tujuan rohani. Kolaborasi dengan sekolah Katolik dan paroki. Ecclesia in Oceania menekankan bahwa perlu kerjasama sekolah dan paroki, dan sekolah seharusnya terintegrasi dalam program pastoral paroki, terutama terkait sakramen tobat, penguatan, dan ekaristi. Artinya, pendidikan anak tidak boleh dipisah menjadi agama di gereja dan pelajaran di sekolah. Gereja mengendaki perjalanan iman yang utuh, disuburkan oleh sakramen dan komunitas iman. Gereja dan negara membantu, tetapi hak orang tua tetap yang menjadi prioritas. Seperti yang ditegaskan dalam Familiaris Consortio, bahwa negara dan gereja wajib memberi bantuan bagi keluarga agar mereka mampu menjalankan peran pendidikan dengan benar, tetapi hak orang tua tidak boleh diambil alih. Ini sangat terkait dengan prinsip subsidiaritas. Bantuan itu ada untuk mendukung kasih orang tua, bukan menggantikan peran mereka. Lalu kita akan gunakan 3 contoh gambaran, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk pemeriksaan batin. Rumah yang seperti pinggir jalan. Bayangkan sebuah rumah yang memiliki banyak informasi religius, tetapi tidak ada ruang diam untuk merenungkan sabda, dan sekedar formal, percakapan iman jarang terjadi, dan saat anak menghadapi tantangan sosial, iman cepat hilang. Ini sesuai gambaran benih yang dirampas di pinggir jalan. Yang kedua, rumah yang seperti tanah berbatu. Ada rumah yang memulai dengan antusias, ikut kebaktian, semangat awal, tetapi tidak dibangun kebiasaan kebajikan yang tahan ujian. Ketika terjadi konflik, ejekan teman, atau tekanan hidup, iman menjadi rapuh dan mudah turun. Ini sesuai dengan benih yang tidak berakar dan jatuh saat kesusahan datang. Lalu rumah yang seperti tanah baik. Sebaliknya ada rumah yang konsisten. Doa keluarga sederhana tapi nyata. Orang tua memberi teladan, keluarga ikut sakramen, dan saat ada kesulitan, iman dipeluk sebagai jalan, bukan sebagai beban. Hasilnya, benih firman mendatangkan buah. Para pendengar setia yang terkasih, lalu bagaimana hal tersebut dapat kita aplikasikan secara konkret bagi keluarga-keluarga kita? Unggul, ramah, terintegrasi. Langkah pertama adalah unggul. Membangun pemahaman bukan hanya mendengar. Gunakan firman untuk dialog keluarga, bukan hanya bacaan singkat. Tujuannya adalah anak mendengar dan memahami, menjadi tanah yang baik. Yang kedua, orang tua mengajar iman, doa, dan kebajikan sebagai tugas pertama mereka. Lalu jadikan sakramen pusat pertumbuhan iman keluarga selaras dengan program pastoral paroki. Kemudian langkah ramah, rumah menjadi sekolah kasih. Bangun budaya rumah yang mencerminkan kelembutan, pengampunan, penghormatan, kesetiaan, dan pelayanan tanpa pamrih. Latih diri dalam penguasaan diri dan penundukan dimensi instingtual pada dimensi batin dan rohani. Lalu koreksi dilakukan dalam disiplin dan pengajaran Tuhan tanpa memancing keramahan. Kemudian langkah terintegrasi,
menghubungkan rumah, sekolah, dan paroki. Pastikan komunikasi keluarga dengan guru dan komunitas gerejawi berjalan sebagai kolaborasi pendidikan. Ini sesuai gagasan bahwa keluarga perlu hubungan aktif dengan otoritas pendidikan. Dan bila ideologi yang bertentangan diajarkan, keluarga harus membantu anak tetap bertahan pada iman. Kemudian dorong keterlibatan anak dalam komunitas iman. Sebab katekese bisa mandul bila tidak didukung kehidupan komunitas. Lalu, jika ada sekolah Katolik atau kegiatan pendamping, lihat koordinasinya dengan program pastoral paroki, terutama hal-hal yang menyangkut sakramen. Saudari-saudaraku yang terkasih, agar pendidikan tidak berhenti pada niat, gereja mengarahkan kita pada komitmen yang konkret dan berkesinambungan. Yang pertama, jadikan doa keluarga dan pembacaan sabda sebagai akar, sehingga iman tidak hanya hangat sesaat. Tujuannya agar anak berbuah, bukan sekedar menikmati momen. Lalu bangun rumah sebagai tempat kebajikan, kelembutan, pengampunan, penghormatan, kesetiaan, dan pelayanan. Itu bukan slogan, itu program hidup. Lalu kolaborasikan pendidikan dengan paroki dan sarana-sarana gereja, sehingga pembentukan iman anak mendapat dukungan komunitas. Sebab katekese perlu komunitas iman agar subur. Ingat bahwa pendidikan adalah tugas orang tua yang sangat serius, tidak tergantikan. Karena itu, upaya keluarga harus menjadi prioritas, mengupayakan atmosfer yang dianimasi kasih dan hormat kepada Tuhan dan sesama. Berkah dalam. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan doa. Doa mohon tanah yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara, Injil hari ini tidak menutup kemungkinan benih tetap ditaburkan, dan tugas keluarga adalah menyiapkan tanah agar firman berakar dan menghasilkan buah. Pendidikan unggul berarti menghasilkan buah iman. Pendidikan ramah berarti ramah menjadi sekolah kasih. Pendidikan terintegrasi berarti keluarga berjalan bersama paroki dan komunitas gereja. Tuhan Yesus, penabur sejati, taburkanlah benih sabdamu dalam hati kami. Jadikan rumah kami tanah yang baik, penuh kelembutan, pengampunan, penghormatan, dan kesetiaan. Berikan kepada orang tua kebijaksanaan untuk mendidik dalam disiplin dan pengajaranmu, tanpa memancing kemarahan. Satukan rumah, sekolah, dan paroki agar anak-anak kami bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendidikan yang unggul, ramah, dan terintegrasi dalam keluarga Katolik adalah proses menyiapkan tanah hati agar sabda berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Blora Jawa Tengah segera mengoperasikan bus sekolah bantuan Kementerian Perhubungan yang diterima oleh Pemkab Blora pada akhir 2025 dengan rute pelayanan Jalan Kunduran Blora. Informasi dari Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Blora, Suryantono, mengatakan bahwa bus tersebut merupakan bantuan pemerintah, maka ada mekanisme biaya balik nama dengan kebutuhan anggaran sekitar 50 juta rupiah. Komunitas Lima Gunung Kabupaten Magelang Jawa Tengah memberikan penghargaan tahunan bersama penyelenggara seperempat abad pada 2026. Festival Lima Gunungan berupa Lima Gunung Award kepada Sinden Sepuh Sukitri atau dikenal dengan Mbah Kitri.
0: Info Pro 1.

0: RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga? Nak? Sedang melamun lagi nih, Nak.
1: Ibu?
2: Sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, Nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, Nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, Nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
3: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tim kesayanganmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
4: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
4: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
4: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
4: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
4: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
4: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
4: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
4: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
4: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
4: Aku akan ingat terus itu, Bu.
3: Emil Audero, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeli.
4: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
4: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
4: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
5: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa menemani Anda. Kita bertemu ya pendengar di hari Minggu ini, tanggal 12 Juli 2026 ya. Mungkin sudah banyak aktivitas Anda di hari ini, hari terakhir sebelum besok juga sudah mulai masuk sekolah gitu ya. Ini kalau kita lihat dari dunia pendidikan pendengar, bagaimana sih kira-kira ya pendidikan zaman saat ini? Karena kita melihat ya, AI ini menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari pembelajaran anak-anak Gen Alpha, bahkan juga Gen Z gitu ya. Kalau dilihat dari sisi sastra sendiri, kedepannya seperti apa kira-kira? Apakah nanti ya tidak hanya pendidikan tapi juga dunia sastra itu bakal tergantikan dengan AI? Kita akan coba bahas topik malam hari ini pendengar. Menimbang masa depan kreativitas sastra, akankah pelaku seni tergantikan AI? Bersama dengan dosen sastra Indonesia UNES, Diah Prabandingrum SSM Home. Selamat malam, Bu Diah.
1: Selamat malam.
0: Senang sekali bisa kembali menyapa malam hari ini. Kita bahas topik seputar sastra ini ya Bu. Ya ini pantauannya gimana Bu? Apakah juga memang kita sebagai manusia modern juga tidak bisa lepas dari AI gitu ya? Saat ini seperti apa nih?
1: Iya, kan memang AI itu adalah hal kultural atau fenomena kultural yang tidak bisa dihindari. Jadi ketika misalnya sastra itu nantinya menggunakan AI, saya masih berpikir positif bahwa tetap ada perbedaan antara sastra yang ditulis AI dengan sastra yang ditulis oleh manusia. Jadi tetap penulis itu nantinya di masa depan itu menurut saya adalah mereka yang memiliki kemampuan kritis yang bisa mengurasi dan mengarahkan AI, sehingga AI itu sebagai alat bantu bukan sebagai pengganti gitu.
0: Jadi tidak bisa menciptakan dari nol, melainkan kayak semacam mengurasi dari berbagai macam hal yang sudah tersebar di internet gitu ya Bu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi ini kalau kita bahas terkait dengan sastra gitu ya, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan, untuk sastra atau puisi ini tantangannya seperti apa Bu? Kalau misalkan kita lihatkan bahwa oh yaudah menyusun sebuah kata-kata aja, padahal esensinya seperti apa sih kalau kita membahas terkait dengan sastra puisi misalkan gitu?
1: Oh ya, kalau menurut saya sastra itu bukan hanya rangkaian sebuah kata ya, atau rangkaian kata-kata yang indah bukan, tetapi di dalamnya itu ada pemaknaan dan kontemplasi seorang penulis. Jadi tetap saja bahwa karya sastra itu bukan keterampilan untuk merangkai kata, tetapi keterampilan untuk memberikan pemaknaan pada rangkaian kata. Jadi memberikan ruh di dalamnya yang berupa emosi gitu.
0: Baik, jadi istilahnya bukan serta-merta hanya kumpulan kata, tapi juga harus ada rasa yang di sana, yang itu juga bisa diciptakan dari seorang penulis gitu ya. Nah ini kalau dilihat sendiri, dari Ibu sendiri, apakah juga sudah mulai melihat Bu, menjamurnya AI tadi ya, di kalangan sastrawan-sastrawan muda mungkin, atau seperti apa?
1: AI itu memang di beberapa mahasiswa bahkan ya, kalau kalangan sastrawan muda sih, yang disebut kalangan sastrawan muda itu siapa dulu ya, tetapi kalau di kalangan mahasiswa
0: generasi muda gitu.
1: Oh ya, generasi muda, oke lah. Kalau di generasi muda itu memang saat ini bisa digunakan untuk untuk membrainstorming ya ide mereka. Dan generasi muda kalau misalnya di kampus kami ya, itu bukan tidak di, atau dilarang, bukan dilarang untuk menggunakan AI, bukan, karena itu kan sudah menjadi semacam fenomena yang menjadi fenomena yang massal ya, penggunaan AI itu menjadi fenomena yang massal. Tapi yang kami lakukan itu adalah mendidik mahasiswa tentang etika akademik dan kreativitas di dalamnya. Jadi mereka itu bisa menggunakan AI, tetapi ada hal lain yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta hanya menyomot dari AI, tetapi menggunakan AI sebagai yang pertama alat navigasi. Misalnya kalau mereka kehabisan ide, mereka bisa brainstorming lewat AI. Terus yang kedua, mereka bisa menyempurnakan karya mereka menggunakan AI, tapi di dalam tataran ritme misalnya, atau di dalam tataran rima. Hanya saja, tetap saja nanti mereka yang mengeksekusi bentuk kreativitas yang ingin mereka tampilkan di karya mereka gitu. Atau AI juga bisa digunakan dalam tahap awal riset, sehingga ketika itu namanya tahap awal riset, secara otomatis hasil yang mereka tuangkan itu bukan copy paste dari AI, tetapi hasil dari refleksi, dari riset yang dilakukan oleh AI atau dibantu oleh AI itu gitu.
0: Jadi untuk memoles saja ya Bu ya, misalkan kayak dari susunan kata hurufnya atau mungkin juga penulisannya kadang ada yang ejaannya salah atau apa, itu digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai alat untuk menciptakan pure dari nol gitu berarti ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan ada karya puisi yang diciptakan dari AI, dari nol, dari AI gitu ya, itu apakah memang akan terbaca Bu dari para pembaca? Oh ini kayaknya kata-katanya sangat-sangat AI sekali, itu kebaca gak sih Bu kalau seperti itu?
1: Saat ini kan AI berkembang sangat pesat ya, dan apa namanya AI terus berevolusi sehingga memang akan sulit dibedakan antara teks yang diciptakan oleh manusia dan AI. Namun nah ini pentingnya, mungkin kita itu perlu adanya apa ya namanya, semacam lembaga atau mungkin semacam kritik sastra dan kurasi dari redaktur profesional kalau itu memang ingin diterbitkan gitu. Lah atau kita itu bisa mengupayakan untuk menguatkan diskusi di forum kesastraan atau komunitas kesastraan. Juga apa ya namanya, ketika secara, maksudnya gitu, kalau misalnya kita adalah orang yang sering berkomunikasi dengan AI atau tanya jawab dengan AI, sebenarnya kita punya satu pembeda atau satu insting untuk membedakan ini tulisan manusia atau AI. Tapi kalau kita itu rentan rentang komunikasinya
0: jarang,
1: itu
0: ya?
1: Atau jarang ya, itu tuh emang agak kesulitan karena memang hasil AI itu rimanya tuh bagus sekali. Nah biasanya ya tadi apa ya, instingtif itu ketika kita bisa udah sering untuk berkomunikasi dengan AI, atau kalau misalnya itu tulisan yang memiliki jumlah lari itu mirip, misalnya gini loh, di satu bait itu 4, bait kedua 4, bait ketiga 4. Lah itu juga bisa menjadi penanda, meskipun tidak selamanya itu AI, tapi itu bisa menjadi penanda konsistensi secara struktural, itu bisa menjadi penanda bahwa itu AI. Terus ada, biasanya itu ada apa namanya, tanda-tanda khusus. Kalau tanda-tanda khusus itu kayak strip yang agak panjang gitu. Lah itu juga biasanya mencirikan AI. Hanya saja ternyata kemarin itu kan ada mahasiswa yang memperlihatkan cerpen buatannya sendiri. Lah saya sempat berpikir karena susunan katanya itu ini ya sangat rapi, kemudian juga rimanya itu sangat terstruktur gitu kan. Sangat rapi dan sangat terstruktur gitu kan. Lah kemudian ada semacam garis panjang yang mencirikan AI. Terus saya tanya gini, "Dek, ini AI atau kamu sendiri yang nulis?" Dia mengatakan, "Ini saya sendiri yang nulis, Bu," gitu. Karena garis panjang, garis strip yang lebih panjang itu memang kalau di dalam ejaan, itu untuk menandakan kata yang di strip tersebut itu penjelas dari kata sebelumnya gitu. Tapi kok ini bisa beberapa kali muncul gitu. Nah, saya sempat merasa bahwa sepertinya ini dia berbantuan AI gitu. Nah, terus saya juga hanya mengatakan, karena dia mengatakan, "Enggak kok Bu, ini tulisan saya," gitu kan. Terus saya bilang gini, "Dikurang-kurangi ya beberapa strip ini, terus coba dilihat susunan paragrafnya apakah memiliki kecenderungan pola yang sama atau tidak. Karena kalau misalnya tulisan manusia itu biasanya itu dia itu memiliki sedikit acak gitu, atau struktur yang sedikit acak, tapi justru disitulah nilai estetisnya gitu.
0: Jadi kalau terlalu rapih, terlalu baku, atau mungkin terlalu robotik ya Bu ya, kalau mungkin kita kan mengapresiasi sastra dengan seni gitu ya, dengan hati. Jadi kalau terlalu rapih justru malah itu bisa menjadi salah satu indikasi juga gitu. Karena kan kalau manusia sifatnya lebih acak ya, tidak terprogram gitu mungkin ya Bu ya, atau gimana bahasanya nih?
1: Iya, jadi ada semacam apa ya, misalnya gini, kadang-kadang kalau kita nulis secara personal nih, kita nulis di paragraf pertama itu bisa 3 kalimat, 4 kalimat, terus di paragraf kedua itu bisa 7 atau 6 kalimat. Tapi kalau secara AI, ada kemungkinan tulisan paragraf pertama itu 6 kalimat, paragraf kedua 6 kalimat, sampai paragraf terakhir bisa aja sangat, sangat sistematis seperti itu gitu. Mm-hmm. Padahal justru rasa
0: kebebasan
1: itu
0: gitu ya.
1: Ada kebebasan dan
0: ketidakaturan ya mungkin ya.
1: Ketidakaturan gitu.
0: Itulah seni yang tidak bisa direplikasi oleh AI tadi gitu ya. Jadi kalau untuk menilai sebuah sastra atau estetika juga kita harus menggunakan apa nih Bu? Menggunakan rasa kah atau apa nih untuk bisa memahami makna besar dari sebuah karya gitu ya?
1: Iya, kalau menurut saya makna besar sebuah karya itu ada di kedalaman kontemplasi seorang penulis. Mm-hmm. Jadi di kedalaman kontemplasi seorang penulis itu ada ruang batin dan emosi yang secara jujur ditampilkan oleh penulis. Dan itu saya yakin akan selalu menemukan pembacanya tersendiri. Jadi kalau AI itu hanya susunan kata-kata yang indah dan sistematis, tapi kalau seseorang yang menulis sastra, dia itu punya ruang kontemplasi yang lebih dalam dengan pergulatan emosi di dalamnya gitu. Nah, ketika itu dilakukan dan dituliskan dengan jujur, saya yakin kok pasti akan menemukan pembaca yang cocok tersendiri gitu. Mm-hmm. Meskipun tidak sebagus AI. Jadi gini Mas, saya tuh ketika ngajar, kan kalau tadi saya contohkan cerpen ya, kemarin semester, berarti semester ini ya, karena nilainya nanti terakhir input itu tanggal 17 ya. Lah semester ini kan saya ngajar menulis puisi. Lah ketika mengajar menulis puisi itu, saya itu di terakhir, di pertemuan terakhir, saya mencoba untuk membreakdown instrumen atau tanya jawab ke mahasiswa dari dua teori. Yang pertama itu dari teorinya struktur tentang karya sastra, misalnya gimana rimanya, gimana diksinya, terus gimana imajinasinya kayak gitu, atau gimana citraan bunyinya, kan seperti itu. Mm-hmm. Ya. Dan yang kedua itu saya membreakdown pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu adalah teorinya jauh tentang horizon harapan pembaca. Lah, mereka itu saya suruh nulis puisi. Kemudian dari tulisan puisi itu saya beri prompt untuk saya suruh memasukkan ke Gemini AI atau ChatGPT. Lah, untuk ngapain? Agar tulisan mereka itu bisa dikoreksi ChatGPT atau disempurnakan ChatGPT atau Gemini AI. Lah, lucunya mereka itu ketika ditanya misalnya, menurut kalian puas enggak dengan tulisan kalian? Terus kenapa kalian merasa puas dengan tulisan kalian yang belum digubah AI? Mm-hmm. Terus habis itu ada pertanyaan, lebih indah mana menurut kalian, tulisan yang digubah oleh AI atau dibuat sendiri ya. Lah, terus mereka itu rata-rata menjawab lebih indah yang dibuat AI. Kenapa? Karena rimanya itu bagus. Jadi persajakannya atau urutan-urutan bunyinya gitu itu bagus. Lah, tapi mereka itu jauh lebih puas dengan yang dibuat sendiri. Lah, terus saya tanya,
0: kenapa
1: gitu kan? Nah, jawabannya adalah karena ketika dibuat AI itu bagus sih, tapi kayak datar.
0: Kosong gitu ya, Bu. Ya enggak ada nyawanya gitu mungkin ya.
1: Kosong gitu. Lah, yang belum saya lakukan adalah bagaimana kalau misalnya yang dibuat dari AI ini nanti menjadi draft baru untuk dia koreksi kembali. Jadi setelah dia buat sendiri diperbaiki sama AI, terus perbaikan dari AI ini diperbaiki lagi sama dia untuk ditambahkan terus di dalamnya.
0: Jadi
1: itu yang belum saya lakukan.
0: Jadi mungkin kembali itu fungsinya sebagai alat bantu saja ya, bukan buka. Jadi istilahnya kayak mahasiswa juga bisa menilai ya bagaimana sebuah karya dibuat manusia itu lebih kerasa manusianya dibandingkan dengan AI gitu ya, Bu. Baik, nanti kita akan lanjutkan, Bu. Saya kembali punya pertanyaan seperti kekhawatiran nih, karena zaman sekarang ketika kita klik aja gitu ya, dengan sebuah prompt ya, ini kan bisa meniru ya kayak apa animasi Ghibli aja bisa ketiru, apalagi juga mungkin gaya puisinya siapa juga gampang. Nah, kita akan coba cek bagaimana kekhawatiran kemudian nanti style yang akan tercuri seperti apa. Pendengar juga bisa bergabung nih, silakan jika Anda juga termasuk yang pengguna AI atau mungkin juga yang takut gitu ya dengan ancaman AI dengan dunia sastra, kami tunggu lewat telepon ya 02483166686 atau bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 081 666 6886. Kita kembali ngobras setelah yang satu ini.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sebagai seorang pengajar mungkin akhirnya bisa menemukan jalan tengah ya, bagaimana kita ini bisa mengajarkan generasi mendatang penggunaan AI hanya sebagai alat bantu, tidak hanya sebagai patokan gitu ya untuk membantu membuat sastra. Tapi juga ada ketakutan nih pendengar, bagaimana kemudian ketika karya kita dicuri gitu ya, dijadikan sebagai inspirasi, kayak ada animasi Disney zaman sekarang kita tinggal masukkan prompt aja udah keluar, padahal juga mungkin zaman dulu seniman-seniman membuat karakter itu dengan begitu kuat gitu ya. Nah, Bu Dia ini apakah juga melihat, Bu, bagaimana kemudian kekhawatiran gitu ya ketika originalitas atau gaya, misalkan gayanya Bu Dia ini ternyata ditiru sama AI gitu, Bu?
1: Kalau saya sih tidak begitu, kalau untuk pribadi saya tidak begitu khawatir ya, karena dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu memang tidak ada sesuatu yang baru di bawah terik matahari gitu. Jadi segala sesuatu itu ya memang hasil dari amati, tiru, modifikasi gitu. Lah hanya saja saat ini kan memang ada alat bantu yang mempercepat proses tersebut. Jadi hal tersebut memang menyisakan polemik tersendiri, tetapi juga mau tidak mau ya kita terbuka atas itu gitu. Lah perbedaannya nanti menurut saya ya, perbedaannya nanti dengan orang yang menggunakan AI secara beretika dengan tidak beretika itu, perbedaannya adalah tidak konsistensinya dia gitu. Menurut saya segala sesuatu yang kita hadirkan kepada tangan yang lain atau pada pembaca, kalau misalnya itu bukan jiwa kita ya kita tidak akan konsisten untuk menghadirkan itu. Tetapi kalau itu jiwa kita, saya yakin ada konsistensi di dalam hal tersebut gitu.
0: Jadi kalau mungkin tapi bisa gak sih, Bu, kayak hak ciptanya dilindungi gitu, misalkan kayak seorang sastrawan atau seniman tuh kayak mengatakan bahwa oh jangan pakai karya saya, tuh bisa gak kayak gitu, atau dia punya hak gak seperti itu?
1: Selama ini hak cipta itu ada ya, ada sertifikatnya, tetapi penerjemahan atau apa ya implementasinya masih agak jauh, seperti kayak seperti ini loh, undang-undang kebahasaan itu ada undang-undang kebahasaannya, tetapi ketika ada yang melanggar itu dan tidak dikasuskan oleh pemiliknya, atau bukan pemiliknya ya kan, pemilik
0: dilaporkan misalkan gitu ya,
1: dan tidak dilaporkan ya, itu jadi sesuatu hal yang bukan
0: sia-sia
1: prioritas
0: ya,
1: untuk ditangani gitu loh. Bukan sia-sia tapi bukan bukan prioritas untuk ditangani.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik-baik. Tapi kalau dari dunia pendidikan sendiri, Bu, misalkan kayak sastra Indonesia gitu ya, itu merespon AI seperti apa nih? Apakah juga mahasiswa sudah mulai diarahkan memanfaatkan AI dengan etis, atau justru malah kayak dilarang sama sekali gitu?
1: Tadi kan sudah saya ceritakan kalau itu bergantung dosennya, tetapi kalau saya sendiri adalah dosen yang termasuk pro AI, jadi ketika mau menggunakan AI silahkan, hanya saja tadi ada hal-hal yang perlu di apa ya namanya, perlu dibatasi, jadi bukan plek ketiplek dari

0: AI bukan, tetapi AI itu untuk apa? Untuk misalnya brainstorming, untuk mengembangkan ide yang mentok, atau untuk riset terhadap budaya atau konteks yang ada di sebuah cerita seperti itu. Tapi tetap ruang kreativitas dan eksekusi itu ada pada mahasiswa. Misalnya gini, dia punya sebuah judul nih, terus judulnya itu kurang, kasarannya kurang nendang gitu kan. Lah ya udah, dimasukkan ke AI, ditanya sama AI, coba dia cari alternatif judul ini, ceritanya seperti ini. Lah nanti kan dikasih nih banyak alternatif judul sama AI. Lah itu masih perlu mix and match dari
1: sentuhannya si mahasiswa tadi gitu ya.
0: Iya, si mahasiswa tadi. Jadi jangan sampai plek-ketiplek garapan AI gitu. Bahkan ketika sekedar judul gitu.
1: Karena juga ada yang bilang bahwa di dunia kampus sekarang ada kayak pengecekan ya, misalnya kayak menggunakan AI detektor atau apa. Jadi tidak masalah asal tidak full gitu ya. Misalnya kayak 100% itu malah nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan beberapa bantuan juga boleh berarti ya.
0: Nggih, cuman ini Mas, AI detektor itu ternyata kan saya mencoba ya, saya punya Turnitin AI detektor, terus Grammarly, dan ada saya kadangkala berlangganan Skispace. Lah itu kan juga ada AI detektor. Lah misalnya ya di Grammarly itu tingkat plagiasi akurasinya, AI-nya. Itu 35%. Di Turnitin itu bisa tidak terdeteksi. Artinya kalau di Turnitin tidak terdeteksi itu, dia itu di bawah 20%. Jadi kalau Turnitin itu kalau di bawah 20%, dia tidak akan memunculkan kesamaannya dengan AI. Terus nanti di Skispace itu kadangkala bisa melonjak tinggi. Jadi 55% gitu. Padahal belum tentu loh sesuatu yang ternyata yang ada blut-blut hijau birunya gitu kan. Nah, itu tuh kadangkala belum tentu dari AI-nya. Jadi artinya maksudnya belum tentu itu yang di-generate oleh AI gitu. Nah, artinya detektor AI ini juga belum bisa iya,
1: belum pasti ya Bu ya itu ya.
0: Jadi memang hanya kejujuran sih, hanya kejujuran seorang penulis atau seorang mahasiswa kalau dalam konteks ini ya, yang bisa tahu bahwa oh itu buatan AI atau itu buatan diri sendiri gitu.
1: Jadi kembali ke integritas berarti ya Bu ya. Jadi tidak bisa 100% untuk mengandalkan alat pendeteksi AI, karena mungkin juga karena kembali alat yaitu buatan manusia, jadi kayak hasilnya tidak akan maksimal juga. Jadi lebih kepada etika gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kita pengen membedakan karya gitu Bu, ini kan pasti kita harus menggunakan hati. Tadi disebutkan bahwa orang yang sering menggunakan AI akan paham. Nah mungkin buat orang yang belum sering menggunakan AI ini caranya gimana Bu untuk bisa mempertajam instingnya itu seperti apa caranya?
0: Ya mungkin tadi ya, lebih ke kalau strukturnya itu sangat-sangat rapi, terus rimanya itu atau ritmenya itu juga sangat kasarannya gini, kayak model-model puisi lama itu loh, kalau A atau AB AB kayak gitu lah. Terus simbol-simbol tertentu. Ada simbol-simbol tertentu yang dimunculkan seperti strip yang agak panjang misalnya. Dan saya nggak tahu kalau sekarang, karena saya belum ngecek lagi ya. Terakhir kali itu ketika misalnya itu berupa paragraf. Kalau itu berupa kalimat-kalimat atau paragraf ya, itu di kalimat itu kalau kita lihat spasinya, jadi ada semacam kayak hidden spasi gitu. Ada hidden spasi yang kalau kita blot kalimatnya kalau kalimatnya itu diubah menjadi putih, terus spasinya itu diubah menjadi hitam, nanti kelihatan hidden spasinya. Jadi itu bisa untuk penanda, tapi kembali lagi ya bisa jadi misalnya mahasiswa itu spasinya kebanyakan misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi memang pada akhirnya hanya integritas sih yang benar-benar bisa ngecek apakah itu buatan AI atau bukan.
1: Baik. Saya jadi ingat Bu, dulu ada yang viral juga gitu ya kan, tugas-tugas kayak apa makalah dihitung dari jumlah perkata. Ternyata banyak anak-anak yang menyelipkan hidden spasi gitu ya untuk bisa menambahkan karakter. Jadi emang anak zaman sekarang tuh pintar-pintar, tapi kembali yang diajarkan justru malah integritas etika tadi ya, bagaimana mereka supaya bisa menavigasikan AI tadi dengan cara yang benar. Karena kita tidak bisa menutup apa ya penggunaan AI, karena itu sangat membantu, jadi lebih ke pengarahan bukan ke pelarangan gitu ya Bu Diah ya.
0: Betul, ya.
1: Baik. Kita jeda lagi Bu, kita masih punya satu segmen terakhir untuk closing. Pendengar juga masih bisa menyimak penjelasan Bu Diah Prabaningrum ya, seputar masa depan kreativitas sastra dalam AI gitu ya. Nanti kita akan kembali setelah mendengarkan Resonansi Indonesia berikut ini.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih untuk pendengar yang masih bersama dengan Ngobres malam hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan masa depan kreativitas sastra. Budi ya, ini kalau melihat masa depan dengan kondisi teknologi zaman sekarang ada AI, kemudian juga ke depan kan juga pasti akan semakin maju gitu ya Bu ya. Ini untuk menjawab topik kita nih, apakah pelaku seni akan tergantikan AI? Jawabannya gimana Bu kira-kira?
1: Saya tidak yakin tergantikan, tetapi bahwa mereka AI dan pelaku seni saling bersinergi, iya gitu. Tapi kalau tergantikan saya tidak yakin. Seperti dulu pertama kali muncul Kodak atau apa sih untuk memfoto gitu kan?
0: Kamera ya.
1: Seolah-olah itu akan menggantikan seni lukis, tapi sampai sekarang seni lukis juga tidak tergantikan oleh foto.
0: Jadi jangan takut, jangan apa, justru malah kita manfaatkan gitu ya. Untuk memanfaatkan tapi dengan batasan. Ini kan kadang kita sebagai manusia pengen enaknya aja gitu ya Bu ya. Apa nih pesannya untuk pendengar Pro 1, mahasiswa atau mungkin juga para sastrawan supaya menggunakan AI dengan porsinya gitu Bu?
1: Menurut saya penulis masa depan itu adalah mereka yang memiliki kemampuan kritis untuk mengkurasi dan mengarahkan AI, lalu menyiramkan sentuhan kemanusiaannya pada draft awal tersebut, sehingga AI benar-benar menjadi asisten dan kita adalah sutradaranya.
0: Jangan mau dijadikan asisten oleh AI, tapi jadikan AI asisten kita gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Dia sudah mampir ke Ngobras malam hari ini. Ini topiknya juga mungkin penting ya, karena kita juga akan memulai dunia pendidikan lagi untuk anak-anak sekolah nih. Jadi mungkin anak SD, SMP, SMA dengarkan juga pesannya Bu Dia tadi ya. Jangan sampai jadi digerakkan oleh AI, tapi kitalah yang memanfaatkan AI tadi. Terima kasih Bu Dia sudah menjelaskan topik yang sangat seru ini. Kami semoga berharap bisa ketemu lagi lain waktu, kita bahas topik selain di Ngobras Pro 1 ya Bu ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Bu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Demikian pendengar dosen sastra Indonesia dari UNES, Diah Prabaningrum SSM HUM yang sudah menjelaskan tentang sastra ya dan juga penggunaan AI di masa depan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lelung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pos 1. Masih bareng sama saya Aldi yang menemani Anda di hari Minggu malam ya. Sudah banyak aktivitas hari ini. Kalau misalkan sudah banyak, berarti saatnya Anda semuanya untuk bersantai, bernostalgia bersama dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya. Sampai jam 11 yang mau bergabung di Ruang Rindu boleh ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya silakan 02483166686 atau 081666686. Teleponnya, SMS-nya, WhatsApp-nya. Pokoknya untuk lagu-lagu barat tahun 2000-an, tahun 90-an, sampai tahun 80-an.

0: Duluin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Fansnya Justin Bieber yang sekarang sudah masuk di usia 30 tahun ke atas, apa kabarnya? Masih ingat ya dengan lagu ini pendengar yang dirilis 16 tahun yang lalu. Wow, sudah cukup lama ya. Dan sepertinya comebacknya Justin Bieber itu sudah mulai terasa ketika dia mengisi acara Coachella ya. Panggung Coachella, panggung musik yang cukup besar. Dan puncaknya ini besok nih, untuk Anda yang mau nonton final Piala Dunia, ini bakal ada pertunjukan spesial. Karena untuk pertama kalinya, FIFA ini bakal menyuguhkan pertunjukan spesial halftime show yang biasanya itu hanya ada di acara Super Bowl ya. Kalau FIFA kan biasanya kayak ya udah final aja, tapi nanti di pertengahan final bakal ada panggung spesial, dan ternyata juga salah satunya yang bakal tampil adalah Justin Bieber. Ya, jadi nama-nama seperti Justin Bieber, ada juga Madonna, ada juga Shakira, untuk yang baru tuh ada BTS dari K-pop ya, yang bakal tampil juga menghibur fans yang pasti juga sedunia ini menyaksikan final Piala Dunia ya. Dan nanti juga nama-nama lain juga bakal tampil. Tapi untuk Justin juga ini menjadi momen yang sangat spesial, karena tidak hanya dia comebacknya musik, tapi juga ini bakal menjadi panggung yang cukup besar. Karena kan kemarin-kemarin jadi sempat merasa apa ya, kurang sehat, kemudian juga merasa depresi, bahkan sampai membatalkan tur dunianya hanya karena permasalahan itu. Makanya banyak fans juga yang berharap semoga penampilan Justin di final FIFA nanti bisa menjadi yang terbaik, karena ini pasti bakal sangat monumental ya untuk tampil dalam panggung yang sebegitu besarnya dan akan ditonton sama orang-orang di seluruh dunia pendengar.

0: Apa itu kerukunan umat beragama menurut ajaran Kristiani? Inilah penuturan dari penyuluh agama Kristen Sri Wahyuningsih STH.
1: Kita itu sama ya, kita itu bersaudara satu dengan yang lain. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada budak, tidak ada orang merdeka. Tetapi kita adalah satu ya, kita adalah untuk kita hidup menghormati satu dengan yang lain. Lalu tentang ajaran kasih dalam kekristenan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, sesama manusia itu kan berarti kan tidak hanya dibatasi oleh orang yang seagama dengan kita, bahkan orang yang berbeda agama dengan kita. Kalau lebih jauh lagi dalam Kristenan itu ajaran mengasihi tidak hanya orang yang mengasihi kita, tetapi bahkan musuh-musuh kita. Ya, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu, gitu.

juga, terus juga ada Let Me Love You. Tapi ini mungkin dibilang sebagai salah satu lagu yang membuat namanya Neo ini bisa masuk ya di genre R&B, menembus pasar R&B di tahun 2005 mendengar. Jadi ini dibuat untuk album debutnya Neo, In My Own, dan dirilis sebagai single kedua ya di tahun 2005. Jadi lagu ini juga pertama langsung bisa masuk di chart nomor 1 Billboard, bahkan juga di Inggris sama Eropa juga sama, termasuk juga di 10 negara lain, di Denmark, Hungaria, Irlandia, Norwegia, Swiss, dan juga di Australia ya. Bahkan ini menjadi salah satu lagu yang juga mendapatkan kritik positif. Bahkan juga Rolling Stone ini juga memasukkan So Sick sebagai lagu R&B terbaik ke-41 di abad ke-21. Jadi penghargaan-penghargaan tadi cukup membuat nama Neo ini bisa dikenal sebagai salah satu soloist ya yang cukup berhasil di pertengahan tahun 2000-an. Pendengar

Musiklopedia. Musiklopedia. Boyzone. Boyzone adalah boyband yang berasal dari Irlandia dan dibentuk pada tahun 1993. Mereka terdiri dari 5 anggota yaitu Kay Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating, Shane Lynes, dan Stephen Gately. Genre musik boyband ini bergaya pop. Karir pada tahun 93 ketika mereka merilis album debut yang bertajuk Said and Done. Album ini sukses besar di Inggris dan di Irlandia. Selanjutnya lagu hits lainnya seperti Love Me For A Reason dan Key To My Life juga mampu membawa mereka ke panggung internasional.

single awal kesuksesan Boyzone adalah Love Me For A Reason yang menjadi salah satu lagu pop terlaris pada tahun 94. Album debut Said & Done juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Album berikutnya A Different Beat juga berhasil meraih peringkat 1 di Inggris. Semua lagu-lagu tersebut berhasil mendapatkan sambutan positif dari para penggemarnya.

Boyzone juga telah mencapai kesuksesan berkat 6 single nomor 1 di Britania Raya antara tahun 96 sampai 99. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa album yang berhasil mencapai nomor 1 di Inggris dan di Irlandia. Hal ini membuktikan bahwa mereka merupakan salah satu boyband yang sangat terkenal pada masanya. Boyzone juga sempat vakum selama 7 tahun dan akhirnya memutuskan kembali dan merilis album baru pada tahun 2008.

pada tahun 2009, salah satu personil Boyzone, yaitu Stephen Gately, telah meninggal dunia karena penyakit kelainan jantung. Hal ini tentu tak mudah bagi para penggemar dan personil Boyzone lainnya. Bahkan hingga satu dekade lamanya, Stephen Gately tetap berusaha dihadirkan di setiap konser Boyzone dengan teknologi yang

Tapi sayangnya Boyzone telah memutuskan bubar pada tahun 2019 setelah berkarir selama 25 tahun. Konser bertajuk Boyzone Thank You and Goodnight Farewell Tour 2019 telah menjadi konser terakhir Boyzone untuk para penggemarnya dan sekaligus penghormatan kepada meninggal Stephen Gately. Saat ini, anggotanya telah melakukan karir solo seperti Ronan Keating yang telah merilis beberapa album

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kolaborasi dari 2D pendengar Dian Pramana Putra dan juga Dedi Dukun ya, ini juga mewarnai dunia musik Indonesia. Jarang ada duo gitu ya. Duo-duo yang pernah ada tuh ya 2D, Dian Pramana Putra dan juga Dedi Dukun ya. Mereka terbentuk di tahun 87 pendengar, ketika musik pop jazz ini menjadi sentra apa ya, cara mereka untuk bisa bertemu ya. Karena masing-masing ini kan ada solois kan. Nah, ketika mereka dipertemukan di tahun 87 itu ada satu buah album ya, Keraguan, yang dirilis. Jadi kolaborasi pertamanya Dian sama Dedi pendengar. Lagunya Keraguan, Oh Mengapa. Ini memang lagu-lagu pop Latin ya, bahkan juga ada unsur jazz Latinnya yang juga cukup jarang pada waktu itu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kan kayak ya udah jazz aja, ini ada pop jazznya juga, ada Latin juga. Kemudian 2 tahun kemudian mereka muncul dengan 2 album. Album keduanya masih ada dengan lagu hitsnya juga masih ada juga. Yang tadi juga kalau nggak salah juga sempat dibawakan versinya Warna, itu saya putarkan ya pendengar ya. Album ketiga itu di tahun 96 ketika mereka merilis album Sebelum Aku Pergi, dan terakhir ya album Satu Cinta Abadi itu adalah album untuk bisa mengapresiasi masing-masing sebagai seorang musisi yang rilis di tahun 2019. Nah, untuk profilnya sendiri, Dian Pramana Putra itu mengawali karirnya dari tahun 80-an ya, ketika pertama kali dia tergabung dalam Indonesian Jazz Vokal, itu dirilis di tahun 83, dan kembali musik jazz itu yang diusung. Sementara untuk Dedi Dukun, dia juga dikenal sebagai seorang pencipta lagu ya, yang juga seangkatan tuh sama Faris RM, Ikang Fauzi, Adi MS. Dan dari tahun 79 ya, Dedi ini juga masih tetap aktif bermusik sampai dengan sekarang ya, dan kembali mengusung musik jazz juga. Jadi mereka dipertemukan di tahun 80-an dan menurut saya juga menjadi apa ya, warna untuk dunia musik Indonesia pada waktu itu pendengar.

0: Seperti apa ya ruang digital yang berbahaya, yang harus diwaspadai bagi anak? Inilah penuturan dari pegiat Yayasan Setara Semarang, Syamima Zatidini.
1: Sebenarnya bahaya mungkin yang belum sadar ya anak-anak atau orang tua lah sebetulnya. Di dunia digital kan kita ketemu banyak orang yang animos yang tidak tahu itu siapa lah. Itu tuh pasti berbahaya, anak-anak bisa ketemu dengan siapa aja, siapa bisa menyamar jadi siapa lah, itu juga sangat berbahaya. Terus yang kedua adalah banyak banget nih paparan-paparan yang muncul gitu ya, tidak sesuai usia ke anak-anak itu muncul nih yang tidak diinginkan gitu, padahal tidak dicari tapi tiba-tiba muncul, misalkan melalui game, melalui apa namanya, mereka di media sosial kan banyak tuh, kadang-kadang melalui iklan ataupun apa sih yang muncul, itu sih yang salah satu yang bisa bikin bahaya di anak-anak tuh itu.

Masih ingat dengan lagu ini pendengar? Ini pasti anak-anak milenial zaman dulu ya. Belajar nge-rap tuh sama lagunya Project Pop ya. Tuh agak ada yang dangdut juga, ada yang pop juga, ada yang slow juga. Pokoknya mereka tuh termasuk salah satu grup musik yang apa ya, ya benar-benar berwarna gitu ya pendengar ya. Dan 30 tahun mereka siap menghadirkan sebuah produksi megah, sebuah konser yang ini bakal berlangsung tanggal 8 Agustus mendatang ya. Jadi 30 tahun ini dikemas dalam konsep yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Jadi konsep Forever Young, Forever Fun, ini mereka bakal tampil dengan konsep ala-ala K-pop katanya. Waduh ya. Yang jelas ada K-mod ya sebagai kreatif direktur yang dipilih untuk merancang konsernya Project Pop itu lebih segar, sekaligus juga mempertahankan karakter mereka yang colorful gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana lagu-lagu Project Pop itu kan selalu penuh hiburan. Nah, makanya akan tersalurkan lewat panggung kepada panggung peringatan 30 tahun berkaryanya Project Pop. Jadi kalau Anda termasuk yang pengen mendapatkan banyak hiburan, saya yakin sih konsernya Project Pop ini di tanggal 8 Agustus ya, ini bakal menjadi salah satu hadiah terbaik dari Project Pop untuk fansnya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses, membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Yadir.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Bukannya aku takut ya, dari Juliet ini mengingatkan kita di tahun 2000-an tuh banyak sekali band-band Indonesia yang merajai pasar musik ya. Kalau zaman sekarang kan lagu-lagu galau itu masih trending. Solois juga sekarang banyak banget. Tapi kalau 2000-an itu ada band Ungu, Juliet, Peter Pan, The Massive, Hijau Daun, Geisha, banyak ya pendengar ya.

sudah jarang rilis. Nah, makanya mereka pengen kembali lagi dengan membawakan lagu-lagu yang mungkin juga masih ingat ya. Ku Tak Peduli itu yang Bukannya Aku Takut judulnya ya. Kemudian dengan formasi baru, dengan vokalis baru juga, yang jelas mereka siap untuk berkarya atau bereksperimen sekaligus juga rebranding ya. Mereka juga pengen menghadirkan lagu-lagu hit Juliet yang otentik yang akan datang. Jadi gak cuman lagu-lagu mereka dengan versi kayak Bukannya Aku Takut yang memang dikenal, tapi juga lagu-lagu baru gitu. Jadi untuk lagu yang paling baru itu mereka merilis single Kisah Hidup yang diciptakan sama Bimo, yang juga menggambarkan perasaan tentang dinamika orang yang sedang terpuruk gitu ya. Jadi silakan nih kalau Anda kangen dengan Juliet ya, Anda langsung bisa dengarkan karya yang baru dari mereka pendengar.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua

0: penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Putri Wulansari atau yang lebih dikenal dengan nama Mulan Jameela. Mulan Jameela pada awal kemunculannya di dunia musik bersama Duo Ratu dikenal sebagai Mulan Kwok atau Mulan Ratu. Mulan menggantikan posisi Pinkan Mambo yang keluar dari Ratu di akhir tahun 2004.

khas dan terkesan seksi membuatnya cepat diterima penggemar Ratu. Sayang, setelah berkolaborasi dalam dua album dengan pentolan Ratu, Maya Estianti, Mulan menyatakan keluar pada awal 2007. Musiklopedia. Setelah keluar dari Ratu, Mulan bergabung dengan Republik Cinta Manajemen Artis atau yang disingkat RCMA yang dikomandani Ahmad Dhani. Sejak bergabung dengan RCMA, Mulan Kwok pun berubah menjadi Mulan Jamila. Single pertama, Mulan Jamila, setelah hengkang dari grup Ratu berjudul Aku Cinta

terbaru, Mulan Jameela meledak di pasar musik Indonesia setelah merilis album self-title perdananya di tahun 2008. Album yang didominasi musik pop rock ini menelurkan 4 buah hits, yaitu Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, Bukannya Aku Takut, dan Jatuh Cinta Lagi. Hanya dalam kurun kurang dari 2 bulan, album ini mencapai angka penjualan 75.000 kopi dan mendapatkan platinum oleh EMI.

Karir Mulan di bidang tarik suara juga dikenal di luar Indonesia, seperti Malaysia dan Singapura. Ia menjadi solois Indonesia satu-satunya yang dinominasikan pada MTV Asia Award 2008 di Genting, Malaysia.

Selain berkarir sebagai penyanyi, Mulan juga menjajal dunia akting. Ia pernah bermain di sejumlah sinetron, FTV, dan film. Kemampuannya dalam berakting pun terbukti dengan masuknya ia ke dalam nominasi aktris aktor breakthrough dalam ajang MTV Indonesia Movie Award tahun 2007.

kompilasi The Best of Republik Cinta Artis Volume 1. Mulan berkolaborasi dengan grup vokal Dewi Dewi pada single berjudul Sakit Minta Ampun yang diluncurkan pada Agustus 2008. Kemudian pada tahun 2013, Mulan Jameela mengeluarkan album berjudul 99 Volume 1 dengan 3 lagu hits yaitu Abracadabra dan Cinta Mati 3.

Sudah 2 jam saya menemani Anda pendengar. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan di Ruang Rindu bisa menjadi lagu yang mengingatkan kita pada memori indah masa lalu ya. Saya masih punya waktu untuk Anda semuanya sampai nanti jam 12. Tetap bersama kami di Semarang malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tidaknya bertahan dari kegalauan, tapi sepertinya saat ini banyak negara-negara yang bertahan dari musim kemarau yang ekstrim ya pendengar ya. Mungkin kita sebagai orang-orang tropis ya, yang Kota Semarang juga termasuk Pantura, ini kan cukup suhunya cukup tinggi ya, 30 derajat atau mungkin juga 36 berapa, atau bahkan juga mungkin ada yang merasakan lebih tinggi ya. Banyak negara-negara tidak hanya di Asia, di Eropa yang tiba-tiba tuh mengalami suhu panas yang cukup tinggi, termasuk di Korea pendengar. Ini biasanya Korea Selatan kan ya musim kemarau-nya juga mungkin tidak terlalu parah gitu ya. Untuk kali ini mencatatkan suhu sampai dengan 39 derajat. Jadi berdasarkan laporan dari media lokal, ini terpantau ya, pada minggu ini sampai mencatatkan angka 39 derajat selama satu hari. Dan ternyata itu juga berdampak cukup parah gitu ya. Banyak sekali yang merasakan kondisi tersebut mendengar. Bahkan juga wilayah-wilayah yang diberi peringatan tuh di Gyeongsang dan juga Pohang, di bagian selatan ya, di provinsi Gyeongsang, itu diberikan peringatan darurat untuk gelombang panas. Jadi wilayah yang terdampak sendiri ini mencatatkan suhu dengan kriteria darurat sepanjang akhir pekan, dan diingatkan kepada masyarakat yang punya aktivitas di luar seperti para petani atau para yang sedang berkebun juga, harap meningkatkan ini ke tubuhnya dengan banyak minum atau mungkin juga berlindung dari serangan panas pendengar. Kita masih belum tahu nih, yang jelas untuk musim kemarau sendiri di Korea Selatan juga diperkirakan ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan biasanya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Minggu depan sudah menjadi minggu-minggu mendebarkan ya untuk negara yang berhasil masuk di final Piala Dunia, pendengar ya. Kenapa sih kok orang-orang pengen mengejar juara gitu ya? Mungkin selain faktor dari legenda gitu ya, karena namanya bakal masuk dalam sejarah, tapi juga ada pertanyaan, berapa sih kalau misalkan kita ini menang gitu ya untuk mendapatkan berapa uang gitu kalau misalkan Anda menang, negaranya ini memenangkan Piala Dunia gitu ya. Jadi bukan hanya faktor perjuangan, bukan hanya faktor dari kemenangan yang diharapkan, tapi juga mungkin uang yang masing-masing yang didapatkan oleh anggota tim gitu ya, pendengar ya. Jadi FIFA ini memberikan hadiah fantastis yang mencapai 15,68 triliun rupiah ya, atau 871 juta dolar Amerika Serikat gitu. Jadi total hadiah itu naik ya dari tahun sebelum-sebelumnya. Kalau pada sebelumnya itu hanya di 727 juta US dollar saja, yang merupakan kenaikan sampai 50% dibandingkan dengan Piala Dunia di tahun 2022. Jadi ini cukup tinggi, ini yang paling tinggi di sejarah-sejarah yang lalu, pendengar. Kemudian juga untuk jumlah peserta kan memang bertambah ya. Ada 48 peserta negara yang membuat FIFA ini menaikkan anggaran hadiahnya. Jadi 703 juta akan dibagikan kepada tim berdasarkan performa di Piala Dunia 2026 ini. Jadi siapa yang bakal jadi yang terbaik ya, siapa yang bakal menjadi juara kedua gitu kan, ini masih menjadi pertanyaan. Yang jelas untuk juara satu itu bakal mendapatkan 918 miliar rupiah, kemudian juara duanya 600 miliar rupiah, juara tiganya 540 miliar rupiah, dan ke bawahnya juga 500-an sampai 300, sampai untuk peringkat ke 33 sampai 48 pun juga mendapatkan hadiah. Jadi meskipun sudah gagal, tapi tetap bakal mendapatkan hadiah, karena bagaimanapun juga untuk bisa masuk menjadi kualifikasi 48 besar ya, itu juga cukup sulit untuk tiap-tiap negaranya, pendengar.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Kalau di luar negeri masih tadi ya, beberapa berita ini masih seputar musim kemarau ya. Mungkin kalau di luar negeri namanya summer ya, mereka masih masuk di summer dan suhunya masih tinggi. Dan ternyata tidak hanya gelombang panas, tapi juga beberapa bencana seperti di Asia Timur, yaitu ada 1.200 penerbangan yang batal akibat topan Bavi di Jepang dan juga Taiwan ya. Tapi kalau di dalam negeri seperti apa? Jadi mungkin banyak yang belum tahu, kalau sepanjang bulan Juni kemarin pendengar, ternyata Indonesia itu diguncang sampai hampir 6.000 gempa ya, tepatnya 5.941 gempa yang tercatat oleh BMKG sepanjang bulan Juni tahun 2026. Dan ternyata tanggal 16 Juni kemarin itu menyumbang jumlah gempa yang paling banyak di bulan Juni ya. Jadi selama bulan Juni tadi itu yang paling tinggi. Ya ini mungkin ada faktor alamnya juga, mungkin terkait dengan beberapa gunung juga yang masih mengeluarkan erupsi ya, seperti Semeru tuh kalau nggak salah juga kemarin sempat erupsi, kemudian juga beberapa gunung lain juga sama pendengar. Yang jelas tingginya aktivitas gempa ini BMKG menyampaikan bahwa hal yang wajar sebenarnya, karena kita menjadi bagian dari pertemuan beberapa lempeng tektonik aktif ya. Dan 111 kejadian atau gempa itu merupakan gempa yang bisa dirasakan. Sementara sisanya berarti 5.800 ya adalah gempa yang kondisinya cukup kecil dan kita gak kerasa. Jadi selama ini mungkin kita ngerasa bahwa ini kayaknya Semarang aman-aman aja, tapi ya ada gempa ternyata gitu ya pendengar ya. Tapi semoga aja apapun kondisinya, ini menjadi hal yang tidak perlu kita takutkan, tapi kita harus bisa menikmati hidup yang ada terus ya. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan Semarang malam ini. Saya Aldi pamit dulu untuk ada semuanya. Untuk malam nanti ya, kalau nggak salah nggak ada debar, nggak ada siaran bola, karena untuk pertandingan final Piala Dunia atau mungkin juga perempat final ini akan berlangsung pada hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi silakan untuk kalian semuanya boleh beristirahat, boleh tidur dulu. Besok hari Senin banyak putra-putrinya yang sudah masuk sekolah lagi. Jadi silakan dipersiapkan dulu pendengar. Dan jangan lupa besok pagi pukul 5 kami kembali hadir menemani Anda lewat Semarang pagi ini dan juga ada program Religi Pagi. Saya Aldi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Pablo Picasso, seniman dan pelukis asal Spanyol, pernah berkata, "Semua anak adalah seniman. Masalahnya adalah bagaimana tetap menjadi seniman saat kita dewasa. Saya selalu melakukan apa yang belum bisa saya lakukan agar saya dapat belajar bagaimana melakukannya. Tujuan seni adalah membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa kita, menghidupkan kembali semangat dan kreativitas yang terkubur."

pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah siaran kami sepanjang hari ini. Saya Aldi, mual kerabat yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap Persatu RRI Semarang. Dimanapun Anda berada atau dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pendengar ya. Pagi hari ini senang sekali, edisi Senin 13 Juli 2026 pendengar akan ditemani oleh Ima dalam Semarang pagi ini. Banyak sekali program-program akan kami hadirkan untuk Anda, tentunya juga berbagai informasi baik di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, bahkan juga seluruh Indonesia dan mancanegara pendengar ya. Nantikan akan kami hadirkan untuk Anda dalam program-program yang menarik, juga tidak kalah dan pasti tidak ketinggalan ya ragam musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda dari pagi hari ini hingga nanti siang jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pendengar ya. Untuk mengawali pagi hari ini dalam Semarang pagi ini, Mutiara Pagi akan kami hadirkan bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Kita akan membahas bersama mengenai orang Islam yang terbaik menurut Allah. Jadi bagaimana? Apakah kita termasuk ke dalamnya? Jadi nantikan perbincangan kami nanti pendengar ya bersama dengan Ustadz Zainuri. Saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Selamat pagi, seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, di awal perbincangan kita Mutiara Pagi hari ini, kita akan membahas mengenai orang Islam yang terbaik menurut Allah. Dan saat ini sudah tersambung bersama dengan kami Ustadz Zainur MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Jadi pendengar, nantikan ya, akan kami hadirkan juga, kami buka untuk Anda interaksi bersama kami di 024-8316-686 atau juga di WA kami di 081-6666-886. Tidak lupa, tidak bosan, selalu saya ingatkan untuk berinteraksi bersama kami di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Untuk pagi hari ini akan kami bincangkan bersama dengan Ustadz Zainuri, orang Islam yang terbaik menurut Allah. Jadi, bagaimana Islam memandang orang-orang yang terbaik menurut Allah dan apa saja ciri-cirinya, akan disampaikan langsung oleh Ustadz Zainuri. Ustadz, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah wa syukurlah, Allah melindungi kita, bahkan memberikan berbagai fazilah atau anugerah, terutama anugerah yang mahal harganya, yaitu as-sihatu wal farahu, yaitu kesehatan dan kesempatan umur. Ini harganya mahal. Silakan orang yang ke rumah sakit itu, berapa harga untuk membayar kesehatan? Berapa harga untuk membayar selamat dari kematian, ya, orang-orang yang serangan jantung atau jantungnya berhenti, itu kan alhamdulillah sehat. Itu seandainya tidak tertolong secara kesehatan, ya secara medis mati. Jadi kita ini bisa mensyukuri nikmat itu dengan sholat berjamaah. Ini saya masih di Baitus Salam, belum pulang. Ya, memang sengaja tadi membawa HP dalam mengakhiri subuh, kuliah subuh tadi ada bel RRI. Nah ini, di saya ini masih di Baitus Salam. Oleh karena itu, pembahasan pagi ini adalah orang Islam yang terbaik menurut Allah. Banyak hadis yang menerangkan, ya, tapi nanti saya ambil sebagian saja. Rasulullah pernah memberikan tanda orang yang dipandang baik menurut Allah, yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik menurut Allah, orang yang yufaqihu fiddin, orang yang berada dalam posisi pembelajaran agama. Jadi dengan belajar agama, maka memperoleh pengertian mana yang wajib, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana perbuatan yang dilarang, mana perbuatan yang diwajibkan, akhlak yang baik, akhlak yang buruk, itu agama. standarnya penilaian agama, bukan penilaian manusia. Nah itulah. Oleh karena itu, dalam meletakkan diri dalam proses pembelajaran agama, itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu, proses pembelajaran, itu kewajiban bagi orang Islam, laki-laki, orang Islam, perempuan. Kalau kita sudah berada di masyarakat, itu pembelajarannya ya lewat pendidikan non-formal. Apa itu contohnya? Majelis taklim. Oleh karena itu, kita sebaiknya menjadwal majelis taklim. Hari Minggu pagi bar subuh di Masjid Al-Hikmah. Hari Sabtu di sini, Al-Huda. Hari Jumat di Nurul Huda. Terus habis subuh itu pindah-pindah di Masjid Ukhuwah. Jadi masjid-masjid yang mengadakan pengajian, kita catat, kita datangi. Nah, orang yang seperti ini, orang yang terbaik. Fadilahnya apa? Orang ini memiliki teman-teman dalam komunitas kebaikan. Ketemu jamaah di masjid sana, di Masjid Al-Hikmah, di Baitul Salam, di Masjid Al-Husna, Masjid Al-Munir. Jadi datangnya, kegiatannya dari masjid-masjid. Apalagi memiliki fadilah silaturahmi. Ya, silaturahmi. Di sana ketemu orang ini, ketemu ini, ketemu ini. Berarti silaturahmi. Orang yang silaturahmi itu Allah memberikan anugerah panjang umur. Karena orangnya pergi ke masjid-masjid. Malaikat kalau nyabut nyawa, nyawa kan orangnya di rumah. Betul enggak, Mbak?
0: Begitu, Ustaz.
1: Orang mati itu. Tadi ada pengumuman berita layu. Ada orang mati. Itu orangnya di rumah. Biasanya malaikat kalau nyabut nyawa orang, orangnya sedang di rumah atau di rumah sakit. Jarang orangnya yang sedang ikut pengajian di mana, di mana, di mana, itu nyawanya dicabut. Apalagi hadis yang dipakai prolog RRI tadi, yang diriwayatkan Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik itu salah satu ajudan Nabi. Orang yang tahu karena dekat dengan Nabi. Ajudan itu kan orang yang dekat. Tadi kan menyampaikan hadis itu ya dalam prolog sebelum
0: tentang sebelum menuntut ilmu ya, Ustaz.
1: Iya, orang menuntut ilmu itu malah dinilai fisabilillah. Seperti orang yang jihad fisabilillah. Jadi seandainya mati perjalanan kecelakaan, orang itu mati syahid. Ya syahid, syahid suhro, syahid kecil. Tidak seperti orang yang meninggal di perang Badar, perang Uhud, itu syahid kubro. Tidak usah dimandikan, tidak usah diulesi, ya. Karena langsung masuk surga. Kalau orang yang berangkat belajar untuk mencari ilmu, kecelakaan, meninggal, itu termasuk fisabilillah. Tuh, begitu. Jadi orang yang dalam posisi proses pembelajaran, kalau kita kan pendidikan non formal, majelis taklim, di masjid, di mana-mana. Apalagi di masjid-masjid Semarang itu umumnya habis pengajian diberi makan. Ya. Dimakan di situ, disediakan soto ya. Saya kalau hari Minggu itu di Masjid Al-Hikmah itu soto. Kadang-kadang saya selingi di Masjid Ukhuwah. Itu biasanya ya makan nasi gudangan. Sehingga rasa kekeluargaan, dekatnya dengan sesama manusia, dekat. Dengan Allah, dekat. Itu diawali dengan ibadah. Nah, jadi itu satu. Orang yang suka mencari pemahaman proses-proses agama. Maka pondok-pondok pesantren sekarang semakin banyak. Ada yang tahfidz, pembaca, penghafal Al-Quran. Calon mahasiswa kuhafal Al-Quran sekarang sedang dicari di kampus-kampus. Daftar TNI, polisi, ya itu kalau orang yang hafal Quran, ya ini berarti kan IQ-nya tinggi. Nah, gitu ya. Dan otomatis biasanya akhlaknya bagus. Kedisiplinannya, sikap, karakternya itu bagus. Jadi sekarang itu alumni pesantren yang hafal-hafal Al-Quran itu sedang dicari di kampus-kampus. Ya, mudah masuk. Begitu. Ya. Karena apa? Memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Memiliki kecerdasan emosional juga tinggi. Dan kecerdasan sosial juga tinggi. Jadi agama itulah yang membentuk seseorang itu berkarakter. Itu, monggo.
0: Sudah ada yang bergabung Ustadz dari pendengar, ada Pak Teo dari Magelang. Mau tanya Ustadz, ada hadis yang menyatakan bahwa yang paling baik terhadap keluarganya adalah memang yang paling baik. Apa saja indikator utama suami atau istri disebut yang terbaik menurut standar Rasulullah? Silakan Ustaz.
1: Iya, betul. Itu di antara hadisnya. Ya. Kalau tadi saya baru menyampaikan hadis yang pertama. Yaitu, orang yang terbaik selain tadi selalu termotivasi dengan pembelajaran agama, orang yang baik terhadap keluarganya. Suami itu sebenarnya sebagai kepala keluarga, itu kalau dirinci tugasnya melayani istri. Jangan terbalik, malah istrinya yang melayani. Saya itu kalau masak itu biasa, masak. Ya. Masak nasi, masak sayur, masak lauk itu biasa. Malah kadang saya sama istri, ibu ini saya belikan ini, enak ini, oh gitu ya. Saya belikan ini, oh. Dilayani. Buah ya gitu. Bu ini saya belikan mangga, ini kan banyak mangga. Jadi suami itu dalam rangka menjabarkan tanggung jawabnya itu melayani. Bahkan mencuci. Mencuci pakaiannya. Sambil membayangkan. Terbayang-bayang di mata, tak luput dari ingatan. Oh gitu. mencuci pakaian istri. Kalau orang Jawa, pelayanan suami terhadap istri yaitu sandang, pakaian, pakan, makanan, tempat, tempat tinggal. Jadi tempat tinggal kalau sudah dibuatkan ada rumah, yang ngepel ya suami, bukan istri. Pakaian kalau sudah dibelikan, ya daster, BH, celana dalam, suami yang nyuci. Makanan beras habis, suami beli. Telurnya habis, suami beli. Ya, bagus itu telur. Telur ayam kampung itu 10 biji kan 30 ribu. Kalau telur omega 1 kilo 26 ribu. Ya, sampai apa harganya? Itu menunjukkan saya itu melayani. Gitu Mbak?
0: Oke, silakan Ustaz. Sampai apa suami, harga telur ya Ustaz?
1: Iya, harganya yang omega itu sekarang 26. Yang telur kampung 10 biji itu 30. Ya. Mangga 1 kilo itu ada yang 15 ribu. Kalau avokat 30, apa saya? Ya, karena saya membelikan. Kalau sampai rumah ketemu istri, Bu tak belikan avokat. Seneng tau. Nanti selingi tomat. Tomat itu 14 ribu 1 kilo yang besar-besar. Gitu. Jadi suami itu penjabaran tanggung jawabnya dalam Al-Quran Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, bahwa suami-suami tanggung jawab pada istri itu memberikan pelayanan prima. Oh begitu. Bukan kok. Itu tanggung jawab itu sampai di akhirat. Nanti kalau di kuburan ditanya, gimana tanggung jawab terhadap keluarga. Nah itu tadi pertanyaan dari Magelang, itu penjabarannya seperti itu. Ya. Kalau membangunkan istri gimana? Saya tadi membangunkan istri. Nah, kalau membangun istri, saya cium pipinya. Dicium nanti kan terasa. Pelan-pelan set, nanti terus melek, bangun Bu. Katanya mau sahur, ini kan hari Senin ya. Ya. Sahur, tak siapkan, dah tak siapkan nasi beras merah. Beras merah itu harganya 22 ribu 1 kilo. Malah mahal, gitu. Sampai apal belanja, memang saya yang belanja. Uangnya, uang suami bukan uang istri. Loh begitu, monggo bapak-bapak.
0: Sudah ada yang ini bergabung Ustadz ya, itu. Sudah menunggu dari tadi ada, sepertinya ini Pak Yarto, tapi iya atau tidak kita sapa dulu Ustadz ya. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat benar, pagi Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Yarto, semoga sehat selalu juga.
2: Iya. Assalamualaikum, sukunganjang Pak Ustadz Jen, sehat ya Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam, monggo Bapak.
2: Jih, gini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa yang Bapak paparkan, kami setuju lah. Setiap orang yang menganut agama Islam pasti ingin menjadi Muslim yang terbaik. Oleh karena itu, jika ingin menjadi seorang Muslim yang terbaik, harus berusaha untuk senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Kami mendapat referensi salah satu Rasulullah mengatakan, menyebutkan 10 golongan yang termasuk sebagai orang-orang yang terbaik. Hal ini disampaikan Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya. Muslim yang terbaik adalah Muslim yang melakukan amalan istimewa walaupun sederhana. Dan ada 10 golongan Muslim terbaik menurut Rasulullah adalah begitu Pak Ustaz. Nah pertanyaan saya begini Pak Ustaz, manusia terbaik menurut Rasulullah, siapa manusia terbaik menurut Islam? Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang paling mulia menurut Allah? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, sugeng enjang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Pak Yarto Ustadz ya. Tadi pertanyaan mengenai siapakah manusia terbaik menurut Islam, juga siapa manusia yang paling mulia menurut Allah. Silakan Ustadz.
1: Iya. Untuk mencari jawaban, maka referensinya melalui agama. Misalnya, siapa manusia yang terbaik? Dalam surat Al-Ahzab 21,

Hasan. Karena tadi ditunjukkan siapa manusia terbaik, yaitu Rasulullah. Maka dijadikan uswatun hasanah, percontohan terbaik. Oh begitu ya. Maka kita meniru Rasulullah. Akhlaknya, ya Rasulullah itu pekerja keras itu. Pekerja keras. Coba melamar Khadijah itu dengan unta 100 ekor. Itu kalau enggak kaya enggak bisa. Oh, begitu ya. Jadi itu salah satu contoh. Beliau pekerja, rajin bekerja, dan amanah dalam bekerja. Semua aspek yang ada pada beliau itu menjadi contoh. Ya, begitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau melihat saya pangkling, saya sekarang tuh rambutnya panjang, sepundak. Ya. Kalau dalam foto di situ kan rambutnya kan pendek. Sekarang rambut saya itu

0: Rasulullah itu memanjangkan rambut sampai pundak. Silahkan besok kalau Bapak Ibu wisata ke Turki, ya biasanya ada paket umroh tambah wisata ke Turki. Nanti di sana akan diajak ke museum. Itu rambut Rasulullah ada di situ. Diawetkan. Atau buka di YouTube, klik gitu, panjang rambut Rasulullah. Rasulullah itu rambutnya panjang, maka Aisyah suka menyisir, ya. Menyisir rambut, kadang-kadang disisir sebelah, kadang-kadang disisir belah tengah, tuh gitu. Ulama-ulama zaman dulu banyak yang rambutnya panjang. Silakan lihat di Google foto Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Itu rambutnya juga panjang. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ke rumah saya nanti jangan pangkling. Loh, Pak Ustaz ternyata rambutnya panjang ya? Iya. Saya meniru Rasulullah. Jadi Ustaz itu ada yang meniru Rasulullah. Jadi kalau Ustaz-Ustaz rambutnya panjang, itu memang ada hadisnya. Ada yang meniru Rasulullah itu malah tertawa teman saya itu. Meniru kok rambutnya panjang dok? Bu istrinya ditambah ya. Meniru kan menurut kemampuan. Nah gitu. Wah kalau itu kemauan ada, tapi kemampuan enggak ada. Kemampuan berbuat adil enggak ada. Saya meniru yang rambut panjang. Ada yang meniru Rasul itu pakai jubah. Ada yang pakai jenggot. Oh gitu. Jadi terbaik ya ditiru sesuai dengan kemampuan kondisi masing-masing. Syukur meniru ibadah, yaitu kalau sholat berjamaah. Nah gitu. Kalau sholat setiap sholat lima waktu berjamaah, datang ke masjid. Masjid mana saja dia datang. Baik itu masjid Muhammadiyah, masjid NU, LDII, MTA, nah, saya datangi semua itu. Ya. Baitul Muiz itu masjidnya LDII. Saya sering datang ke sana. Naik sepeda pagi mampir ke sana. Mampir mau apa? Derek nunut sholat duha. Nah, gitu ya. Padahal utamanya apa? Ke toilet. Ya. Saya kan kalau minggu hobinya kan sepeda ontel. Sampai ke Sawunggaling, sampai kemana. Nanti mampir ke masjid ini. Jadi mampir-mampirnya ke masjid. Oh itu. Dari masjid ke masjid. Rasulullah Isra Mi'raj kan dari masjid ke masjid. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan nanti di sekitar itu menemukan tempat-tempat yang lain. Keindahan-keindahan alam. Nah begitu, monggo.
1: Baik Ustadz, sebagai manusia kalau melihat tadi pertanyaan dari Pak Yarto ini mengenai siapa manusia yang paling mulia, siapa yang kemudian paling baik. Tentunya kita semua ingin menjadi yang paling baik dan juga mulia di mata Allah. Tapi kita juga seringkali merasa bahwa kita penuh dosa, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi Ustadz, apa yang harus kita lakukan agar semakin mendekati manusia-manusia yang baik menurut Allah?
0: Iya, manusia punya dosa, itu memang wajar. Tapi dari ilmu agama, dosa itu bisa dihapus oleh Allah. Kita berangkat ke masjid. Setiap akan sholat, itu sudah dihitung. Setiap langkah menjadi pahala dan menjadi pelebur dosa. Kita berwudu, dosanya habis. Habis sholat, dosanya habis.

0: Di masjid ketemu orang, saya biasanya salaman. Tadi ketemu masuk salaman dengan bapak-bapak. Itu aja dosanya sudah rontok. Saya kalau ke masjid, anak-anak sedang main bola, ya sepak bola itu di halaman, ya kebetulan halaman depan saya itu kan masjid ada halaman untuk bal-balan. Begitu ketemu anak, ada Pak Ustadz, langsung berhenti dosa laman. Nah itu sudah merontokkan dosa. Jadi kok tahu ya, memang ilmu agama begitu. Maka orang itu kalau mempelajari ilmu agama dan mengamalkan agamanya, ya insya Allah menuju terbentuknya manusia terbaik. Kalau dihina, diejek, malah begini, ya. Saya kalau dihina orang, dipaitu orang, oh enggak apa-apa, semoga mendapatkan hidayah. Oh gitu. Itu dalam Al-Quran diterangkan, ibadur rahman yamsuna fil ardi haunan. Hamba Allah yang baik itu kalau berjalan itu dengan rendah diri, sopan santun. Maka saya kalau ketemu orang kenal atau tidak, saya biasanya assalamualaikum, ketemu ibu-ibu pulang belanja, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Zen, gitu. Ya. Kalau dihina orang yang benci dengan saya, oh enggak apa-apa. Malah saya doakan, semoga mendapatkan hidayah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila dihina orang lain, qalu salama. Ucapkan ucapan yang damai, yang salam. Enak toh? Ya, gitu. Jadi kalau mohon maaf, kalau dengan saya itu jawabannya selalu, oh enggak apa-apa, nanti diperbaiki. Oh enggak apa-apa, nanti saya bantu. Nah itu namanya jiwa pelayan prima. Nah itulah insya Allah akan terbentuk manusia yang terbaik. Begitu, monggo.
1: Baik, sudah ada yang bergabung kembali saat melalui saluran WhatsApp kami. Ada pendengar Rozi ini dari Gubuk yang bertanya kepada njenengan Ustadz. Ustadz, sebaik-baiknya orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, namun pertolongan kepada pengemis dan pengamen apakah harus selalu dengan memberikan uang? Demikian Ustadz, silakan.
0: Iya. Ya. Pak Rozi ini sering ya, sering bertanya lewat WA secara pribadi, ya. Bagus. Lah itu menambah yang ketiga, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia terbaik orang yang memberikan manfaat terhadap orang lain. Ya. Saya kemarin itu ada tanya, Pak Ustadz, itu tempat jepitan sudah diisi. Ya biasanya pagi saya isi. Oh iya, nanti kalau ada, mohon maaf, orang meminta pengamen, saya monggo niku mendepi ambak. Sudah saya sediakan. Oh gitu. Jadi pagi seperti ini mau masuk, ya biasa habis belanja itu saya kasih uang. Jimpitan biasanya kan masukkan kan sore, itu pagi tak kasih. Jadi nanti kalau ada orang minta-minta atau pengamen, silahkan ambil itu, sudah saya sediakan. Terima kasih Pak. Jadi biar tidak kecelek, ya, biar tidak kecelek. Malah saya beli begini, seandainya kesini saya belum ada, dan saya beri, silahkan diambil aja. Begitu. Malah kadang-kadang kalau ketemu orangnya, loh kok lama mas gak kesini, ya, pengamen itu. Anu kok Pak, saya kalau minggu pertama di sana, gitu. Gitu. Jadi dengan ucapan kaulan sajidah, ucapan yang enak, ya, yang baik. Kok lama enggak lewat sini? Pemulung padang itu kan gitu. Ya. Kok dangu betul nanti ketinggal, gitu ya. Jadi jangan dilihat sebelah mata. Apalagi dengan sinis, ya. Enggak boleh. Rasulullah itu kan diingatkan oleh Allah ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka turun ayat Abasa wa tawalla, ya, surat Abasa. Itu mengingatkan Rasulullah, ada bos-bos datang, kok Abdullah bin Ummi Maktum itu, sahabatnya itu orang yang buta, ya, orang miskin datang, itu tidak begitu diperhatikan. Maka Rasulullah itu diingatkan oleh Allah. Nah, Rasulullah kan menghadapi pembesar, diharapkan bisa masuk Islam, nanti rakyatnya banyak yang masuk Islam. Ternyata tidak berhasil. Loh, begitu. Jadi, tadi memberi manfaat ya, Pak Rozi, monggo. Nah, teori kula ngeten. Jadi kalau ada pengamen, pengemis, sediakan dulu aja. Disediakan di situ, di depan pintu itu, ya, itu pintu besi, ya itu ada tempat jimpitan. Nanti kalau ada orangnya ya, monggo mendet piyambak, kok dangu mboten nate ketinggal, ya, gitu. Jadi dengan ucapan yang indah, jangan ucapan yang lain saja. Mantan tadi jawab, oh yang lain sudah kok Pak, malah gitu. Betul enggak Mbak?
1: Iya, Ustaz.
0: Yang lain saja. Oh, yang lain sudah. Malah gitu. Nah, lebih baik, monggo ambil sendiri. Nanti sore diisi lagi untuk jimpitan petugas-petugas jaga siskamling. Ya. Saya kan sudah bebas dari siskamling. Karena umurnya sudah 70. Tidak boleh jaga. Baik. Ya, tidak boleh jaga ya. Kalau sekali-kali memberikan gorengan pada teman-teman yang jaga. Begitu.
1: Ustaz, masih ada 3 menit tersisa, tapi ini juga ada pertanyaan dari Juni Abadi. Pak Ustaz, bagaimana menghindari jika ada orang yang mengajak bergibah atau rasan-rasan agar dia tidak tersinggung? Pertanyaan ini juga sekaligus menjadi penutup Ustaz Gaya untuk pertemuan kita pagi hari ini. Silakan.
0: Iya. Hal-hal seperti itu bisa disebut dengan sopan santun. Maaf, saya ada kepentingan mau ke sana dulu. Nah, gitu. Jadi tidak menolak secara frontal, tapi dengan sopan. Maaf, saya ada perlu ke sana. Ngantar cucu atau apa, atau ngantar istri. Jadi disikapi dengan sikap yang qalu salama, ya, dengan ucapan yang salam yang damai. Begitu. Insya Allah aman dari hal-hal yang tidak baik. Tetapi secara teori sosial, sebaik apapun seseorang, itu ada orang yang tidak suka. Betul enggak kira-kira?
1: Pasti, pasti.
0: Rasulullah itu sudah dicetak oleh Allah menjadi orang terbaik. Tapi banyak juga yang tidak suka dengan Rasulullah. Maka kalau kehidupan sekarang ada orang yang tidak suka, oh enggak apa-apa. Nabi Muhammad saja, para nabi aja rata-rata kan gitu, tidak disukai warganya. Oh, gitu. Jadi sebaik-baik orang ada orang yang tidak suka. Ya mungkin ada perbedaan sesuatu apa. Nah, jadi itulah kehidupan manusia. Insya Allah dengan usaha menjadi orang terbaik, Allah akan membimbing kita menuju yang baik. sehingga kita akan bersama-sama menuju ke surga. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mendengar sudah kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik, membahas mengenai orang Islam yang terbaik menurut Allah. Semoga apa yang disampaikan Ustadz dapat menjadikan pencerahan untuk kita beraktivitas memulai hari pagi hari ini. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang bergabung. Ada Pak Yarto tadi, ada juga Mas Teo, ada Pak Rozi, Pak Soekarno, Mas Juni Abadi dan lain, masih banyak lagi. Mohon maaf apabila tidak sempat terjawab atau tidak sempat tadi saya tanyakan kepada Ustadz ya, karena memang waktu kita terbatas. Tapi jangan khawatir pendengar yang ingin bertanya, boleh, masih akan terus kami buka untuk kesempatan berikutnya di lain hari dengan lain tema dan tentunya pasti tema-tema yang sangat relate untuk hari-hari kita. Nantikan juga Semarang Pagi hari ini masih ditemani oleh Ima pendengar ya, jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Tapi bisa mengantar anak sekolah itu juga bentuk dari kesejahteraan. Karena mengantar anak itu satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini akan kita tekankan agar siswa ini tidak ada perpeloncoan yang jelas. Dan lebih ramah siswa untuk baru ini.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, aparatur sipil negara atau ASN di wilayah kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kelonggaran untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah pagi ini. Selanjutnya, Pemda Kendal kembali menyalurkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta. Saya Malarasati, pendengar, menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, ayah seorang aparatur sipil negara atau ASN di wilayah kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah diberikan kelonggaran untuk mengantarkan anaknya di hari pertama masuk sekolah pagi ini.
2: Minimal hari pertama ini bisa mengantar anak sekolah.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kelonggaran waktu masuk kerja bagi aparatur sipil negara ASN seorang ayah yang memiliki anak usia sekolah pada hari pertama tahun ajaran baru hari ini. Kebijakan tersebut dilakukan agar para ayah dapat mendampingi dan mengantarkan anak mereka untuk sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, langkah itu merupakan dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Pemerintah ingin memastikan para ayah memiliki kesempatan untuk hadir dalam momen penting yang berkesan bagi anak. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang gerakan ayah mengambil raport anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Melalui aturan itu, pemerintah mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Menurut Sumarno, kesejahteraan aparatur sipil negara tidak hanya diukur dari gaji maupun tunjangan yang diterima. Kesempatan untuk mendampingi keluarga termasuk mengantar anak ke sekolah juga menjadi bagian penting dari kesejahteraan pegawai. Ia menilai hari pertama sekolah merupakan momen yang tidak dapat terulang dan memiliki nilai emosional bagi anak maupun orang tua. Oleh karena itu, para ayah diharapkan dapat memanfaatkannya untuk dapat mempererat hubungan dengan anak. Adapun pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga akan menyesuaikan jadwal kegiatan kedinasan agar tidak menghambat aparatur sipil negara mengantar anak ke sekolah.
2: Ya, untuk mengantar anak sekolah, sebetulnya kalau dari kami, dari Pemprov Jateng, kenapa menerapkan flexi time adalah dulu tujuan utamanya adalah bahwa kesejahteraan kepada para karyawan, para PNS, ASN itu tidak hanya masalah gaji dan tunjangan, tapi bisa mengantar anak sekolah itu juga bentuk dari kesejahteraan. Karena mengantar anak itu satu peristiwa yang tidak bisa diulang lagi. Ya, kalau udah SMP, udah SMA diantar malah nggak mau, udah main aja nggak mau. Ya, ini yang justru anak-anak kecil inilah yang harus ini kedekatan dengan orang tua. Dan kami berharap nanti ASN di Pemprov Jateng nanti bisa hari pertama, minimal hari pertama ini bisa mengantar anak sekolah.
4: Jadi begitu, tidak semua anak dapat merasakan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Salah satunya Ivo, warga Ngalian yang terpaksa diantarkan ibunya karena ayahnya harus bekerja.
5: Hari pertama berangkat sekolah diantar siapa?
6: Umi.
5: Diantar sama Umi. Ini masuk apa?
6: Sekolah.
5: Sekolah apa, TK atau PAUD?
6: TK.
5: TK. Tidak diantar ayahnya, kenapa?
6: Keluar kota.
5: Oh, lagi keluar kota. Oke, terima kasih, Adik.
4: Lebih lanjut, ke depannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap berharap keterlibatan ayah dalam tubuh kembang anak semakin meningkat. Kehadiran orang tua pada hari pertama sekolah juga diharapkan mampu membangun rasa percaya diri dan kenyamanan anak saat memulai tahun ajaran baru. Tika Budiman melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, hari pertama masuk sekolah menjadi momen spesial anak-anak setelah masa libur panjang. Aktivitas orang tua juga kembali bertambah untuk memberi semangat anaknya dengan mengantar ke sekolah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bowo Wiranto.
7: Ikut mendukung anak-anak kita untuk memasuki dunia baru mereka, yaitu dunia sekolah.
8: Hari pertama masuk sekolah menjadi momen yang sangat spesial bagi anak-anak karena mereka kembali bersekolah setelah melewati masa libur panjang. Banyak orang tua yang meluangkan waktu khusus untuk mengantar anaknya sebagai dukungan kepada anak untuk melangkah di awal tahun ajaran baru 2026-2027. Salah satu orang tua murid, Syarifuddin, mengaku menyempatkan diri untuk mengantar sekolah anaknya sebelum melakukan aktivitas bekerja. Ia pun harus bangun pagi untuk membantu sang istri dalam menyiapkan kelengkapan sekolah anaknya. Menurutnya, kehadiran orang tua dalam aktivitas sekolah dapat membuat anak semakin semangat dan percaya diri dalam belajar.
7: Harapan saya tentunya setelah hari pertama kita antar sekolah ini, anak-anak kita lebih siap untuk menerima pelajaran baru, lingkungan baru, guru-guru baru, suasana baru. Sehingga dengan kita hadir di sini, ini sebagai salah satu bukti bahwa kita dari orang tua ikut mendukung anak-anak kita untuk memasuki dunia baru mereka, yaitu dunia sekolah.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yuda Wijayanto, menegaskan tidak ada perpeloncoan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Semarang. Menurutnya, kegiatan MPLS ini wajib dikemas secara edukatif, humanis, dan berfokus pada pengenalan lingkungan belajar agar siswa baru merasa aman dan nyaman.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah ini akan kita tekankan agar siswa ini tidak ada perpeloncoan yang jelas dan lebih ramah siswa untuk baru ini MPLS-nya. Tidak ada perpeloncoan.
8: Lebih lanjut, Yuda juga menegaskan pihaknya akan memastikan agar kegiatan pengenalan sekolah di Kota Semarang dapat berlangsung tanpa tekanan dan berfokus pada nilai edukatif serta pengembangan karakter. Bowi Ranta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ikuti komentar redaksi RRI Semarang mengenai kehadiran sosok ayah di hari pertama masuk sekolah. Naskah dibuat dan disampaikan redaktur senior Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Hari pertama masuk sekolah menjadi momen yang penuh haru dan harapan bagi setiap anak maupun orang tua. Program orang tua mengantar anak secara khusus disiapkan sekolah untuk menyambut masa tahun ajaran baru ini dengan hangat. Kegiatan ini dimulai sejak pagi hari, ketika orang tua berjalan beriringan menuju gerbang sekolah bersama putra-putri mereka. Senyum ramah dari guru dan petugas sekolah langsung menyambut kedatangan mereka dengan penuh keakraban. Orang tua ditemani guru kelas untuk mengantar anak masuk ke dalam ruang kelas yang telah dihias dengan warna ceria. Mereka memperkenalkan anak kepada teman-teman baru sekaligus memastikan anak merasa nyaman di lingkungan barunya. Sekolah juga memberikan kesempatan singkat bagi orang tua untuk berkomunikasi terkait aturan dan harapan selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini bertujuan membangun kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung perkembangan anak. Saat tiba waktunya berpamitan, banyak orang tua yang merasa berat hati, namun tetap berusaha memberikan semangat penuh kepada anak. Anak-anak pun perlahan mulai berani duduk di kursi masing-masing dengan perasaan yang lebih tenang. Program ini terbukti sangat membantu mengurangi rasa takut dan cemas yang sering dirasakan saat anak pertama kali meninggalkan rumah untuk bersekolah. Anak menjadi lebih berani berinteraksi dengan orang lain karena didukung rasa aman dari kehadiran orang tua sebelumnya. Kehadiran orang tua pada hari pertama menjadi pondasi kuat bagi anak untuk memulai perjalanan pendidikan dengan semangat yang tinggi. Semoga momen indah ini menjadi awal yang menyenangkan bagi masa depan cerah setiap anak. Sekian komentar.
0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang dalam program Lintas Pagi. Badan Musyawarah Perguruan Swasta MBPS Kabupaten Kendal berharap Pemda Kendal kembali menyalurkan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta. Berikut informasi selengkapnya.
10: Kami mengusulkan kepada Pemda untuk melakukan intervensi.
11: Badan Musyawarah Perguruan Swasta BMPS Kabupaten Kendal berharap Pemda Kendal menyalurkan kembali bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Kendal. Permintaan ini sudah disampaikan melalui Dinas Pendidikan maupun pimpinan DPRD Kendal menjelang tahun ajaran baru ini. Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal Ahmad Supari mengatakan Pemberian BOSDA ini dapat berfungsi untuk meringankan atau menggratiskan murid di sekolah dan madrasah swasta. Menurutnya, fakta di lapangan masih banyak anak yang terpaksa tidak melanjutkan sekolah karena kendala biaya. BOSDA yang dimaksud adalah seperti BOS pendamping sebagaimana diatur dalam Perbup nomor 14 tahun 2025 yang hanya diperuntukkan bagi SD dan SMP negeri.
10: Berikan bantuan kepada sekolah atau madrasah swasta demi menolong, meringankan atau bahkan menggratiskan anak-anak yang selama ini belum bisa diterima di negeri, bisa masuk di swasta semua dengan pembiayaan yang dibantu dari pemerintah daerah.
11: Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik mengatakan terkait pemberian BOSDA kepada sekolah swasta akan menjadi kajian khusus. Pada prinsipnya, pihaknya komitmen dalam memajukan pendidikan, maka tidak ada pilih kasih baik sekolah negeri maupun swasta.
12: Ada tuntutan soal BOSDA. Ini yang menjadi kajian kami, pastinya satu soal regulasi yang akan kita perlu, yang kedua soal kemampuan fiskal kita.
11: Sekretaris Disdikbud Kendal Sulardi mengatakan pemberian BOSDA sangat bergantung dengan kemampuan fiskal daerah. Oleh karena itu, Disdikbud Kendal berencana melakukan piloting program kemitraan sekolah swasta dengan negeri, yaitu anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa sekolah swasta dengan pembiayaan BOSDA dari pemerintah daerah.
13: Untuk kemitraan itu salah satunya kita pilotingkan dulu lewat lembaga masing-masing.
11: Pemberian BOSDA kepada sekolah swasta pernah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sebelum tahun 2014. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, puluhan warga Dukuh Pasir Sari, Kelurahan Pasir Kraton Keramat, Kota Pekalongan, terancam kehilangan tempat tinggal. Salah satunya warga Pasir Sari, Kustinah, mengaku diliputi kecemasan karena rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun masuk dalam area terdampak proyek di bantaran Sungai Bremi.
14: Pasir Sari itu kan memang dari dulu ya Mbak ya, selalu banjir, banjir dan banjir. Nah mungkin
15: menurutnya pemerintah telah menggelar sosialisasi tahap awal kepada warga beberapa hari lalu. Dalam sosialisasi itu disampaikan gambaran umum mengenai proyek dan titik-titik lokasi yang akan terdampak. Menurutnya hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme pembebasan lahan, besaran nilai ganti untung maupun tahapan pelaksanaan relokasi bagi warga yang terdampak.
14: Dampaknya, kalau rumah yang sisanya itu tinggal 3 meter lebarnya akan dibeli semua oleh pihak pemerintah. Harapan dari warga sini ya, kita sebagai warga negara yang baik, kita mendukung adanya pembangunan. Namun kalau bisa diberikan
15: berdasarkan hasil sosialisasi proyek tersebut diperkirakan mulai dikerjakan pada awal 2027. Rencana akan dibangun jalan selebar 6 meter di sisi kanan dan kiri Sungai Bremi. Pembangunan itu berdampak pada rumah-rumah warga yang berada di sepanjang bantaran sungai. Sementara itu, upaya penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawasir memastikan akan mengawal percepatan penanganan Sungai Bremi Meduri yang menjadi salah satu proyek strategis pengendalian banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
16: Banjir keluhan-keluhan yang sering dihadapi, yang paling sering dihadapi itu ya tentunya masalah banjir, rob ya, itu sudah fokus utamanya. Tadi juga ada masalah perumahan. Nah, dari pihak kami sebagai anggota DPR RI tentunya siap memberi dukungan. Apa yang kita bisa kasih dukungan? Ke kementerian mana yang kita bisa support, walaupun tidak di Komisi 6, kementerian apa kita bisa masuk. Saya siap.
15: Komitmen tersebut disampaikan Rizal saat kunjungan kerja daerah pilihan di ruang Buketan Sekda Kota Pekalongan. Menurutnya percepatan proyek pengendalian banjir diperlukan agar masyarakat Kota Pekalongan segera terbebas dari ancaman banjir dan rob yang selama ini kerap melanda kawasan tersebut. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, penggunaan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan berbahaya mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan standarisasi produk makanan. Berikut informasi selengkapnya.
17: Prinsipnya Badan POM terus melakukan pengawasan.
18: Dan penggunaan produk makanan dan obat-obatan mengandung bahan berbahaya mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut menjadi indikator kesadaran pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku cukup tinggi. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Semarang, Restiawati, kemarin mengatakan penggunaan produk makanan dan obat-obatan yang mengandung bahan-bahan berbahaya trennya mengalami penurunan secara drastis. Yang semula 10% dalam 10 tahun terakhir, kini hanya sekitar 2% saja. Menurutnya penggunaan bahan berbahaya tersebut dikarenakan literasi masyarakat terkait penggunaan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya semakin membaik. Selain itu, kesadaran masyarakat menjadi konsumen yang cerdas sudah mulai tertanam. Meskipun penggunaan dan konsumsi makanan dan obat-obatan yang mengandung zat berbahaya telah mengalami penurunan secara drastis, namun pihaknya tetap berharap kesadaran masyarakat tersebut yang lebih baik.
17: Bahan berbahaya yang tadinya bisa 10% dalam waktu 10 tahun yang lalu atau 5 tahun ke atas ya sebelumnya, itu kemarin saya cek itu bisa hanya 2%. Jadi memang sudah cukup menurunnya lumayan drastis ya.
18: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Ervina, mengatakan sosialisasi keamanan pangan bagi pelaku UMKM bersama dengan BB POM Semarang tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya para pelaku UMKM agar memahami proses menjaga keamanan pangan sekaligus mengetahui tahapan memperoleh perizinan dari BB POM, sehingga masyarakat mengetahui obat dan makanan yang dikonsumsi lebih aman.
19: Kita juga ingin memberikan kesadaran dan informasi dan juga edukasi buat teman-teman, selain masyarakat juga terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
18: Ia juga mengaku prihatin anggaran di BB POM semakin kecil, sehingga ia berharap dukungan anggaran dari BB POM dapat ditingkatkan agar fungsi pengawasan dan pendampingan kepada masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih optimal. Widya Cahyono melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita lihat informasi ke wilayah Pati, pendengar. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati laksanakan upaya preventif kecelakaan dengan memasang rambu lalu lintas baru di Gapura Margorejo. Fasilitas ini hadir untuk menjawab keresahan warga di titik rawan kecelakaan jalur Pati Kudus tersebut.
20: Dinas Perhubungan Kabupaten Pati memasang lampu lalu lintas di depan Gapura Margorejo untuk menekan angka kecelakaan. Persimpangan tersebut dikenal sebagai salah satu titik rawan kecelakaan sepanjang jalur Pati menuju Kudus. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, Tri Julianto, menjelaskan alasan pemasangan fasilitas keselamatan tersebut. Ia menyebut tingginya kecepatan kendaraan dan rendahnya kewaspadaan pengendara menjadi faktor utama kecelakaan di titik tersebut.
21: Di ruas jalan tersebut itu kan merupakan daerah rawan kecelakaan karena kecepatan kendaraan yang tinggi, kemudian di situ juga ada persimpangan itu kesadaran yang tinggi, jadi menyebabkan kecelakaan di titik tersebut.
20: Warga Desa Margorejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Tuti, mengaku keberadaan lampu lalu lintas membawa perubahan positif, terutama saat jam sibuk pekerja pabrik melintas. Ia menilai kondisi lalu lintas kini lebih tertib dibanding sebelum fasilitas keselamatan tersebut tersedia.
22: Memang membantu yang mau nyebrang. Sebelum ada ini kan mau nyebrang aja kan susah.
20: Dinas Perhubungan tetap mengimbau seluruh pengguna jalan mematuhi isyarat lampu lalu lintas demi mencegah kecelakaan susulan. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut masih termasuk daerah rawan kecelakaan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ikuti laporan mendalam edisi kali ini, pendengar, mengangkat tema Semarang dan Harapan Ruang Musik Independen. Berikut disampaikan Bahtiar Rifai.

0: impian-impian teman-teman musik independen di Semarang ya, yang paling dasar itu adalah ramah akses.
1: Di tengah geliat perkembangan kota, musisi independen di Semarang terus berjuang menjaga denyut kreativitasnya. Mereka hadir dengan warna musik yang beragam, dari musik bergenre folk, jazz, rock, hingga eksperimental. Namun satu persoalan yang kerap mereka suarakan, yaitu kebutuhan akan ruang berekspresi yang memadai. Bagi para musisi independen, ruang ekspresi bukan sekadar panggung pertunjukan. Ia adalah tempat bertumbuh, bereksperimen, dan membangun jejaring. Sayangnya, akses terhadap ruang tampil yang terjangkau dan terbuka masih terbatas. Banyak dari mereka bergantung pada kafe, acara komunitas, atau panggung temporer yang tidak rutin. Kondisi tersebut membuat proses berkarya menjadi tidak berkelanjutan. Anggota Komite Musik Dewan Kesenian Kota Semarang atau Dekase Kesitu Janarko mengatakan, di Kota Semarang masih belum tersedia ruang berekspresi bagi musik independen yang ideal. Ideal menurutnya yaitu ramah akses atau mudah diakses oleh musisi, baik dari segi harga maupun perizinan.
0: Menjadi impian-impian teman-teman musik independen di Semarang ya, yang paling dasar itu adalah ramah akses. Ramah akses itu dengan lain kata, dia mempunyai harga sewa yang low budget, terjangkau, ya? Low budget. Karena teman-teman sendiri, teman-teman musik independen sendiri itu berangkat dari sebuah industri ekonomi kreatif yang juga low budget gitu. Dan saya kira di Semarang masih dalam taraf perkembangan. Jadi ketika itu cara berpikirnya sudah ala-ala daerah yang lain di mana ruang ekspresi itu harganya mahal, saya kira itu bahkan mematikan dari perkembangan musik independen itu sendiri.
1: Kesit mencontohkan Kota Solo yang memiliki ruang berekspresi yang ramah akses bagi musisi independen. Sehingga di Kota Solo banyak event yang menjadi tolak ukur secara nasional seperti Rock in Solo yang merupakan kolaborasi musisi independen dengan pemerintah Solo hingga event Halte Rock.

0: Pipeng mengaku terbatasnya ruang berekspresi bagi musisi independen berdampak pada tidak berkembangnya ekosistem musisi independen di Kota Semarang.
1: Produksi itu juga bagian dari ekosistem, layaknya record label distribusi, maksudku dia produksi lalu distribusi, produksi pasca produksi distribusi lalu hal-hal lain lah yang mendukung harus jalan semua gitu tanpa terhendak gitu kan.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menilai kurang berkembangnya ekosistem musik independen di Kota Semarang dikarenakan kurangnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar kelompok pelaku seni seperti Dewan Kesenian Kota Semarang, Komite Ekonomi Kreatif, termasuk dengan pemerintah Kota Semarang.
2: Antara Dewan Kesenian, kemudian Semarang Creative Consortium, kemudian Komite Ekonomi Kreatif KEK, saya masih melihat ini jalan sendiri-sendiri ya. Menurut saya koordinasi ini perlu. Dan ini sebetulnya kelemahannya bukan hanya di dunia seni, di berbagai hal. Harus komunikasi. Kalau kemudian berbicara bahwa pemerintah kota tidak menyediakan tempat, nah ini kan sebetulnya tinggal kita komunikasikan. Tapi persoalannya siapa yang akan melakukan komunikasi ini? KEK kah? SCC kah? Ya, Semarang Creative Consortium kah? Atau Dewan Kesenian kah? Siapa yang mau melakukan ini?
0: Kini harapan tersebut terus digaungkan. Para musisi independen tidak hanya ingin didengar melalui lagu-lagu mereka, tetapi juga melalui aspirasi sederhana, yaitu menyediakan ruang yang layak untuk berkarya serta berbagi suara dengan kota yang mereka cintai. Sekian laporan mendalam edisi kali ini. Saya Bahtiar Rifai, selamat pagi.
3: Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mala Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini ya, tadi sudah kami hadirkan informasi untuk wilayah Jawa Tengah pendengar ya. Dan kalau sudah dengar Gambang Semarang, saya besarkan lagi mungkin ya karena tidak kedengaran. Nah, kalau dengarkan Gambang Semarang, ingatnya apa pendengar? Pasti ingatnya biasanya di stasiun begitu ya. Bisa di Poncol, bisa di Tawang. Siapa dari Anda yang sudah pulang liburan, mungkin kembali lagi ke Semarang ya setelah kemarin libur panjang 3 mingguan, libur bersama dengan keluarga. Pagi hari ini saatnya Anda untuk kembali beraktivitas ya seperti biasa, karena anak-anak juga hari pertama masuk sekolah. Jadi pastinya apakah nanti saat mengantar anak sekolah atau pulang perlu membawa payung atau jas hujan atau tidak? Kami akan berikan informasi perakiraan cuaca untuk Anda pendengar ya. Kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan Iki dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Iki, selamat pagi.
1: Pagi, Ma.
0: Baik, silakan informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ya, baik, terima kasih selengkapnya. Kami informasikan selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari cuaca diprediksi umumnya cerah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Himbauannya waspadai potensi kebakaran lahan dan hutan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, di perairan utara diprediksi berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan pagi hari ini, Iki ya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan untuk Anda ya, informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya bersama dengan perakirawan Iki dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan tentunya untuk Anda pendengar ya, barangkali boleh update informasi di sekitar Anda, mungkin yang di luar wilayah Kota Semarang, di luar wilayah yang tercakup oleh BMKG yang barusan kami hadirkan untuk Anda ya. Boleh informasinya, lain telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda nanti pukul 6.45 pendengar ya. Untuk itu kami buka di 0248316686 atau juga di WA kami di 0816666886. Tidak bosan, tidak lupa saya ingatkan juga pendengar ya, untuk berinteraksi dengan kami tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital.

0: habis. Kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya. Bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Semarang. Andi masih bersama kami ya pendengar ya di Pro 1 RRI Semarang atau 89 FM. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Kelas 2 Ahmad Yani Semarang pendengar ya, bersama dengan prakirawan Iki. Dan saya juga sudah undang Anda untuk memberikan informasi cuaca di sekitar Anda pagi hari ini seperti apa ya. Sudah ada yang bergabung bersama kami di saluran WhatsApp, ada Mas Teo dari

Magelang ya. Halo pagi Pro 1 Semarang, selamat pagi Mas Teo. Ini Teo dari Magelang, cuaca di Magelang cerah ya. Terima kasih kembali Mas Teo, cerah pagi hari ini. Bagaimana kalau di sekitaran Anda pendengar ya, boleh mungkin juga selain cuaca, lalu lintasnya seperti apa, apakah sudah mulai terasa macet-macet pagi hari ini pendengar ya? Karena sudah mulai beraktivitas kembali, ada yang mengantarkan anak sekolah, ada yang berangkat bekerja setelah kemarin weekend pendengar ya, dan juga sempat juga untuk libur sekolah 3 mingguan. Hari ini hari pertama masuk sekolah, gimana pendengar, boleh ya untuk sharing-sharing informasinya? Silakan, kami masih tunggu untuk atensi Anda ya pagi hari ini dalam Semarang pagi ini.

0: Indra, anakmu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Mendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi ya dari seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau.